0: tela dan kekeringan.
1: Kenapa kami lakukan pada hari ini? Selain memang ketersediaan waktu, yang kedua adalah eskalasi sudah mulai meningkat. Jadi periode kemarin kami menemukan sampai 5 titik, walaupun dengan kecepatan yang kami lakukan, pemadaman lebih awal bisa kita lakukan. Titik api fluktuatif, ya. Kemarin mainan ada sempat terjadi 36 titik, terus ini turun, sudah 300 lebih.
2: 300 lebih itu dalam Januari, Pak, ya?
1: Dan Januari. Ya, kalau Juli sendiri aja sudah 115.
2: Terbakar, Pak, berapa?
1: 145 hektar.
3: Ada usulan
1: yang tertangani, ya.
0: Demikian demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
4: Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita sudah dapat update dari Sobat Imawati, Sobat K. Selamat pagi, Sobat Imawati. Senang sekali dapat update menu MBG ya. Dari SPPG-nya Sobat Imawati di Puger, Sobat K. Dan menu hari ini, menurut Alifa, wah ini menarik banget ini Sobat. Jadi hari ini ada nasi, menunya, menu utamanya ya. Nasi putih, kemudian ada gadon sapi, gadon sapi, orek tempe, tumis pepaya wortel, dan pisang Cavendish, Sobat K. Sementara untuk menu alerginya, untuk yang alergi daging, Sobat K, gadon sapinya diganti dengan ayam goreng. Kemudian yang alergi kacang, orek tempenya diganti dengan bakso sapi. Keren banget nih. Kemudian ada lagi kalau yang alergi telur, untuk gadon sapinya diganti dengan daging sapi giling. Dan yang alergi nasi seperti biasa diganti dengan kentang goreng, Sobat K. Detail banget ya. Mudah-mudahan menu hari ini disukai oleh seluruh penerima manfaat. Balik-balik omprengnya kosong semua dan habis dimakan oleh penerima manfaat ya, Sobat Imawati. Senang sekali pagi hari ini kita dapat update. Tapi di samping itu ya Sobat K, ternyata untuk makan bergizi gratis ini kan memang sekarang ini kita ketahui ya udah semakin upgrade ya Sobat K, dari menunya, kemudian juga dari kualitasnya juga. Tapi beberapa waktu lalu kita ketahui bersama kalau di Jember pun sempat terjadi keracunan ya Sobat. Untuk waktu itu yang bikin miris adalah ini adalah siswa-siswi TK dan PAUD. Ada yang beberapa yang harus dirawat inap juga di beberapa fasilitas kesehatan di Kecamatan Kaliwates. Dan kemarin itu Sobat kayak kita dapat kabar dari, ini langsung ada press release dari Ketua Satgas MBG Bapak Ahmad Imam Fauzi, di mana terjadi keracunan makanan dari MBG di Kecamatan Bangsal, Sobat K, hari Rabu tanggal 15 Juli kemarin. Dikabarkan untuk kronologinya ya Sobat K, Camat Bangsal, selaku Korcam MBG sudah melapor kepada Satgas MBG dan juga Gus Bupati. Dan juga diinstruksikan oleh Gus Fawaid agar melakukan penyelamatan korban dan melakukan pelayanan kesehatan terbaik secara gratis kepada korban. Dan juga pada camat diinstruksikan juga untuk mengecek lapangan, memastikan keadaan kondisi korban, dan juga pengamanan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan, Sobat K. Dan di hari ini ya, tim Satgas akan tinjau langsung ke lokasi, tepatnya ke SPPG untuk memastikan penyebab detailnya, Sobat K. Nanti akan kita update juga dalam hot news kita, biasanya masih dalam pengawasan dan penelusuran dari reporter kita. Jadi stay tune terus Sobat K, karena ini juga jadi satu hal yang Alifa yakin ini para orang tua juga concernnya khusus nih untuk menu-menu MBG dan juga kelalaian-kelalaian yang terjadi, karena kan ini juga berdampak pada kesehatan anak ya, yang awalnya aman-aman aja kena makanan MBG yang seharusnya bergizi, ini malah jadinya mengkhawatirkan. Kita nantikan aja ya, nanti kita akan update juga. Stay tune terus di K Perspektif. Dan sekali lagi untuk kamu yang pagi hari ini sudah dalam perjalanan, bisa share ya perjalanan kamu pagi hari ini. Dan langitnya indah sekali loh, asli langitnya indah sekali. Bisa sekalian pap juga, pap cenah. Bisa kamu kirim foto perjalanan kamu pagi hari ini, seindah apa langit yang kamu pandang hari ini Sobat K, di 08 11 378 1029.

0: Yeah.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: got something I wanna talk about.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sepagi ini ya Sobat K, baru saja melintas truknya damkar Sobat, dan kita masih nantikan update-nya juga, kira-kira ini terjadi di mana. Kamu bisa kabarkan ke radio ya di 08 11 378 1029. Ini valid banget dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Edi kemarin ya Sobat K. Memang karena bertetangga ya, ke radio, kemudian BPBD dan juga damkar, beliau juga menyampaikan kemarin kalau di damkar aja tuh untuk laporan kebakarannya hampir setiap hari selalu ada. Sehari itu minimal udah sekali untuk terjadi potensi kebakaran, bahkan di tingkat perumahan Sobat K. Dan juga gak jarang kalau ternyata udah kebakaran, pas damkar belum sampai di lokasi ternyata udah habis duluan, karena ya itu tadi akses lokasi yang cukup jauh, sehingga perlu adanya mitigasi sejak dini secara pribadi juga oleh keluarga yang ada, mulai dari kabel-kabel yang semrawut ya Sobat K, itu juga memicu konsleting listrik yang juga dia juga akan berdampak pada timbulnya percikan-percikan api. Kemudian juga untuk para perokok ya, putung rokoknya dijaga jangan sampai dibuang dalam kondisi belum mati. Harus benar-benar yakin putung rokoknya udah mati dulu baru bisa move on ke tempat lain, karena ini berdampak sekali dengan kondisi lingkungan kita yang saat ini ya. Kemudian juga ketika membakar sampah, ini harus benar-benar ditunggu sampai apinya mati. Nggak boleh bakar sampah kemudian ditinggal begitu saja, nggak bisa Sobat K, karena itu yang memicu berbagai kejadian-kejadian kebakaran ya di berbagai lokasi juga di Kabupaten Jember, yang sejauh ini sudah ditangani juga oleh damkar bersama BPBD dan juga tim yang bertugas, termasuk juga dari TRC ya, tim reaksi cepat Sobat K. Jadi harap untuk tetap berhati-hati, waspada, dan terus berkabar juga ya di K Radio di 08 11 378 1029. Saat ini Sobat, kita akan update juga terkait dengan kebakaran nih di TPA Pakusari Sobat K, dan ini akhirnya membuka masalah lama. DPRD Jember akhirnya ingat lagi terhadap masalah yang sudah sempat terjadi sebelumnya dan mendesak adanya perombakan total untuk sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, yang mana ini jadi bahasan bertahun-tahun Sobat K, dan sampai tahun ini juga masih jadi masalah juga. Kita simak selengkapnya ya, update informasinya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pasca kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari, DPRD Jember mendorong pemerintah Kabupaten Jember segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Rabu 15 Juli 2026 menilai insiden tersebut harus menjadi peringatan serius. Menurutnya, kebakaran tidak semata dipicu oleh faktor luar, tetapi juga dipengaruhi gas metana yang terbentuk dari tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Tabroni mengatakan, kondisi ini menunjukkan persoalan sampah di Jember tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah yang jelas agar penumpukan sampah tidak terus berlarut. Terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dari pemerintah pusat, Tabroni menyambut baik program tersebut. Namun, ia menekankan seluruh persiapan harus dilakukan sejak dini, termasuk kesiapan dokumen teknis serta kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, DPRD juga mendorong pemanfaatan alternatif lain seperti kerjasama dengan industri semen untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dinilai hingga kini belum terwujud. Tabroni juga mengingatkan pentingnya menyiapkan lahan yang memadai untuk pembangunan PLTSA, sebab luas TPA Pakusari yang saat ini sekitar 6,8 hektar dinilai perlu dikaji apakah mampu menampung fasilitas tersebut. DPRD Jember berencana segera memanggil organisasi perangkat daerah terkait guna membahas kesiapan program pengelolaan sampah sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.
4: Artinya memberikan satu petunjuk bahwa kita harus segera melakukan pengelolaan terhadap sampah yang ada di TPA. Nah tentu apa yang harus dilakukan oleh Jember terkait tentang pengolahan ini. Nah, yang terjadi kemarin itu satu warning saja, satu warning. Wah, ini ada soal yang harus kita selesaikan. Jadi, kalau memang pemerintah pusat memberikan support kepada Jember dalam bentuk PLTSA, maka itu harus pasti, gitu. Harus pasti. Gitu. Artinya memang ada satu dokumen yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada kita.
0: Hi
2: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu.

0: Sedap-sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman. Yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mencatat fenomena banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid atau tidak memenuhi kuota pagu pada penerimaan peserta didik baru periode 9 hingga 21 Juni 2026. Dari total 742 SD di Banyuwangi, tercatat baru 62 sekolah yang pagunya terpenuhi secara sistem, sedangkan 680 sekolah lainnya belum memenuhi kuota ideal. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Sutikno mengatakan pagu ideal untuk satu kelas adalah 28 siswa. Namun di lapangan masih banyak sekolah yang tidak mampu memenuhi target tersebut.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Inspektur Pemkab Situbondo Imam Muhammad Ansori mendesak organisasi perangkat daerah OPD untuk segera menyelesaikan pengembalian kerugian keuangan daerah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebesar 1,6 miliar rupiah. Temuan 1,6 miliar rupiah itu kawan, melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP. Katanya kawan, hingga saat ini belum ada pengembalian dari dinas terkait. Sementara BPK memberikan batas waktu hingga akhir bulan ini. Dari total 1,7 miliar rupiah, temuan kerugian keuangan daerah masih dikembalikan sekitar 100 juta rupiah, sehingga tersisa 1,6 miliar rupiah yang semuanya melekat pada proyek fisik pada dinas PUPP.
3: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, Pemkot Batu dan DPRD sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Persetujuan tersebut menjadi penutup rangkaian pembahasan sekaligus wujud sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam laporannya, DPRD menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 1,92 triliun rupiah atau 99,20% dari target 1,101 triliun rupiah. Sementara pendapatan asli daerah terrealisasi 302,95 miliar rupiah dari target 327,98 miliar rupiah. Wali Kota Batu Nur Rohman mengapresiasi masukan dari rekomendasi DPRD serta menegaskan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4: TA Radio Solo bersama Rena kembali mengabarkan. Kawan Dinas Pendidikan Kota Solo mencatat adanya sisa daya tampung sekitar 1.100 bangku di jenjang SD Negeri pada SPMB 2026-2027. Ketersediaan daya tampung sekolah negeri saat ini sudah melampaui jumlah potensi karena populasi anak di dalam kota memang menunjukkan tren penurunan. Disdik akan melakukan analisis mendalam terhadap sebaran penduduk dan potensi kelahiran anak usia 0 hingga 6 tahun dan menginstruksikan sekolah sepi peminat untuk mempublikasikan programnya.

Sekian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih agak sepet gak sih?
2: Masih. Jujur, pagi ini dingin banget.
1: Jujur Alifa juga. Ini pagi ini. Pagi hari ini lebih dingin dan juga... Tapi kalau dari langitnya sih cerah ya dari tadi pagi.
2: Betul.
1: Cuman emang lebih dingin aja gitu untuk hari ini.
2: Tapi semoga meskipun cuaca hari ini dingin, tapi kita diberikan kemudahan ya dalam usaha-usaha kita hari ini.
1: Mudah-mudahan.
2: Semoga kita juga masih diberikan sehat.
1: Tentu saja.
2: Terus semoga juga kita diberikan rezeki yang melimpah hari ini.
1: Mungkin. Amin. Ini Alifa nunggu ini kapan ini keluarnya dari...
2: Semoga kita juga selalu diingatkan bahwa ada pepatah dari Bulgaria pernah berkata, "Mensana in corpore sano," yang artinya tetaplah semangat meskipun harimu kedinginan.
1: Nah, itulah Sobat Ki. Semboyannya Eri ya, "Mensana in corpore sano." Mudah-mudahan kita semua tetap aman lah ya. Hmm. Karena di dalam tubuh yang
2: sehat
1: terdapat jiwa yang
2: kedinginan.
1: Nah, sekalipun sehat tetap kedinginan lah ya. Sekalipun sehat tetap kedinginan. Betul. Tapi tetap kuat juga.
2: Tetap kuat juga.
1: Karena tadi pagi juga Alifa gak jarang, mungkin karena emang dingin ya. Mm-hmm. Jadi diawali sama ada beberapa orang juga yang sudah mulai jogging dari jam 5:30 pagi.
2: Betul, kemarin aku sore coba jalan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ini hari ini kakiku kram.
1: Karena kemarin sore jalan. Astaga, ini padahal tiap hari mensanain corpore sano tapi jalan aja, jalan sekali aja langsung kram. Gimana dong?
2: Tapi kan yang penting kan mau mencoba.
1: Mau sehatnya itu loh, iya, kemauannya itu
2: kemauan
1: loh.
2: Kemauan untuk mencoba dan menemukan atau mencari hal yang baru.
1: Nah, itu yang keren banget.
2: Betul.
1: Dan kalau karena segitu.
2: Dan karena kalau kita hidup sehat itu kan pasti enak ya.
1: Dan tentu saja
2: harus berani gitu mencoba untuk mendobrak apa yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, terus kita coba, barangkali itu bisa bermanfaat.
1: Tentu saja, apalagi kalau terkait dengan yang sudah biasa dilakukan di Kabupaten Jember, khususnya soal sampah nih. Mm-hmm. Ternyata inovasi-inovasi nih kan sebenarnya nih pendengar kita tuh banyak banget juga yang nyampaikan sebenarnya masalah sampah di Jember tuh bisa diselesaikan dengan inovasi teknologi A, teknologi B, teknologi C. Mm-hmm. Gitu. Cuman pemerintah kita nampaknya masih belum bergerak juga. Mm-hmm. Tapi ketika pemerintah belum bergerak, ternyata ada kelompok masyarakat yang bergerak ya. Mm-hmm. Eri, dalam hal ini dari salah satu bank sampah di Jember yang berhasil menyulap sampah plastik jadi BBM. Nah, kok bisa gitu loh. Dan ini keren banget Sobat. Apakah ini akan menyaingi B50? Wah, kita simak selengkapnya ya. Berikut ini bersama Eri Ahli Davi.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Keberadaan bank sampah di Kabupaten Jember biasanya menjadi ladang rezeki bagi warga yang ingin mengubah sampah menjadi uang. Namun, ada yang berbeda dengan bank sampah di Dusun Kerajaan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Tempat ini punya inovasi anti-mainstream, yakni menyulap sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif sejenis solar. Tak hanya itu, hasil tabungan sampah warga di sini juga bisa dialihkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB, hingga membantu penanganan stunting. Pengelola Bank Sampah Kerajaan Kencong, Muhammad Arif Yulianto, menyampaikan pada Rabu 15 Juli 2026 bahwa dirinya mulai mengolah sampah plastik sejak pertengahan tahun 2025 lalu. Melalui Bank Sampah ini, Anto juga sebagai kepala dusun kerajaan itu berharap perilaku masyarakat bisa berubah dan lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam sekali produksi, ia memanfaatkan sistem teknologi pirolisis. Dari 4 hingga 5 kuintal plastik bekas, Anto mampu menghasilkan 40 hingga 70 liter solar alternatif. Beralih ke informasi selanjutnya, ex-staf administrasi SD Kristen Citahati Pakuwon City, Goli Korlita, didakwa menggelapkan dana sekolah dan memotong tunjangan fungsional guru atau TFG hingga ratusan juta rupiah. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai staf administrasi untuk menguasai uang yang berada dalam pengawasannya. Aksi tersebut diduga dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2024. Damang membacakan surat dakwaan di ruang sidang Sari 3 PN Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026 bahwa terdakwa secara melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja atau karena mendapat upah. Damang menjelaskan, terdakwa menjalankan aksinya dengan beberapa modus, di antaranya menggelapkan pembayaran SPP sebesar 184,8 juta rupiah milik dua siswa. Saat beraksi, terdakwa meminta orang tua siswa transfer pembayaran SPP tahunan ke rekening Bank Jatim spesimen sekolah. Begitu. Berarti tadi tuh emang ini ya, mencoba untuk menemukan gimana caranya kebiasaan masyarakat itu bisa berubah juga.
1: Betul, betul banget. Karena memang untuk yang sampah tadi ya, karena memang kalau kita lihat ya, masalah sampah itu bukan cuma masalah Jember aja kan, itu masalah nasional. Bahkan waktu itu Alifas, jauh sebelum Jember akhirnya menerapkan kebijakan yang beberapa waktu lalu disampaikan, yaitu gak akan ngangkut sampah yang masih belum kepisah ya, itu di salah satu kota di Jawa Tengah, itu kondisinya udah di tengah lampu merah tuh ada banyak sampah, karena TPA-nya tutup dan sampahnya gak diangkut. Okay. Jadi ini benar-benar masalah nasional yang memang butuh banget tindakan cepat. Betul. Harusnya. Tapi karena pemerintahnya belum bergerak ya, ketika masyarakat bergerak dan masyarakat lebih banyak yang bergerak, gerakan massa lebih besar, maka pemerintah juga
2: akan bergerak ya. Tapi ngomong-ngomong soal sampah itu, aku ada satu hal yang dari jalan aku kemarin sore gitu, ada satu hal yang aku perhatikan bahwa ternyata di jalanan Jember itu sebenarnya menurutku kekurangan bak sampah ya, tempat sampah.
1: Iya, itu juga jadi satu hal lucu ya sebenarnya ya. Itu bisa terlihat dari ini juga loh, Eri, kamu sadar gak di alun-alun? Itu entah kalau sekarang ya, karena Liva jujur udah cukup lama gak ke alun-alun. Itu sebelum direnov ya, sebelum alun-alun direvitalisasi itu banyak banget apa istilahnya ya, kerangka-kerangka tempat sampah yang tinggal kerangkanya aja.
2: Oke.
1: Tempat sampahnya nggak ada. Terus habis itu sampahnya kan tuh udah, maksudnya tuh dipisah tuh. Udah ada tiga kalau nggak salah pemisahan di alun-alun itu. Itu nggak dipisah, sama isinya. Itu di alun-alun, belum di jalan-jalan lainnya.
2: Betul, betul.
1: Jadi kayak ini, jadi komron sobat kayak gimana?
2: Itu gimana itu?
1: Silakan kamu sampaikan pendapat kamu, apalagi kalau habis enak-enak jogging terus kamu minum misalnya ya. Terus wah, buang sampah di mana nih? Waduh, gimana tuh? Coba sampaikan pendapat kamu ke Alifa dan Eri ya pagi hari ini ya sobatku, khususnya pecinta jogging di pagi maupun sore hari, di 0811 378 1029.

haunt me in the middle of the night. I just think that

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke Iran dengan menargetkan sejumlah fasilitas pertahanan. Serangan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Washington memberlakukan kembali blokade angkatan laut terhadap Iran. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan sudah melancarkan serangan presisi ke puluhan target militer Iran, termasuk sistem pertahanan pantai serta lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Tum Raya. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan sebuah rudal menghantam fasilitas penyimpanan militer meski lokasi dan waktu persisnya belum bisa diverifikasi secara independen. Menurut CENTCOM, serangan yang berlangsung selama sekitar 90 menit itu bertujuan melemahkan kemampuan Iran menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Operasi ini bertepatan dengan diberlakukannya kembali blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau meninggalkan pelabuhan Iran. Serangan terbaru terjadi di tengah kembalinya eskalasi militer antara Washington dan Teheran. Meski kedua negara sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan memperpanjang gencatan senjata dan memulai pembahasan mengenai pelayaran, sanksi, serta program nuklir dan rudal Iran. Namun hingga saat ini kedua belah pihak masih saling menuduh sudah melanggar kesepakatan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran sempat meluncurkan 111 rudal yang menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln. Namun seluruh rudal berhasil dicegah dan jatuh ke laut. Donald Trump juga memuji ketenangan kapten kapal yang disebutnya tetap santai menghadapi serangan tersebut sebagai bukti kekuatan sistem pertahanan militer Amerika Serikat.
2: 111 missile shot a few weeks ago by our lovely friends from Iran. They were aimed at the Abraham Lincoln, which is a beautiful aircraft carrier, by the way. The SS Abraham Lincoln, 111, a short period of time, out of the 111 missiles shot, 111 missiles were knocked into the sea easily. Think of that. And I called the captain of the ship. He wasn't even sweating. All you got, Jamie Dimon would be sweating that. You wouldn't like that. We have a different kind of strength, Jamie, right? We don't have that. But think of it. 111 missiles are coming at you. And he's drinking his coffee, taking it easy.
1: Demikian headline news kali ini, pemirsa. Sesaat lagi, usai jeda dalam Selamat Pagi Indonesia. Istana Kepresidenan mengonfirmasi sudah menerima surat usulan. Good morning.
3: Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kia Perspektif masih menemani kamu tentu saja, apalagi masih jam 8 nih Sobat Kia, jam 8.07. Udah lapar belum pagi hari ini Sobat Kia? Mudah-mudahan aman ya semuanya ya. Yang emang sudah lapar memang harus kamu waktunya untuk ngisi perut kamu ya Sobat. Khususnya yang biasa sarapan pagi nih, ini jangan sampai telat isi perutnya karena itu akan jadi sumber tenaga harian kamu Sobat Kia. Dan ini yang Alifa jadi flashback dan inget-inget kalau dari teman-teman relawan ya. Berani mati, takut lapar, Sobat K. Karena gimana bisa menyelamatkan sesama kalau kondisi tubuh sendiri tidak dijaga. Maknanya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi tetap harus makan. Dan juga pastikan makanan yang masuk ke tubuh kamu adalah makanan yang bergizi. Sobat, kayak nggak perlu mewah ya. Bergizi itu nggak berarti mewah, tapi benar-benar mengandung zat-zat yang seimbang gitu. Seperti yang sudah ada dalam harusnya ya. Harusnya ada dalam seluruh menu MBG, Sobat. Tadi sudah dicontohkan oleh Sobat Imawati ya. Ini salah satu contoh menu makanan bergizi seimbang yang luar biasa, konsisten terus di SPPG-nya Sobat Imawati nih. Untuk di tempat kamu juga Sobat, mudah-mudahan sama. Tapi juga Alifa penasaran deh, kalau di SPPG tempat anak-anak kamu, tempat kerabat kamu sekolah, itu menunya gimana untuk hari ini? Biasanya para orang tua tuh pada kepo ya sih ketika pagi udah tahu, wah sekolah anak aku dapatnya dari SPPG A, searching ah SPPG A bakalan menunya apa hari ini, itu pasti bakalan biasa dicari duluan tuh dan udah menerka-nerkam, anak gue gak suka yang ini nih. Nah itu biasanya udah pasti terprediksi oleh orang tuanya. Mungkin ada yang mau sharing juga pagi hari ini bagaimana menu makanan bergizi untuk sekolah-sekolah anak-anak kamu, sobatku, adik-adik atau mungkin kerabat kamu, bisa share juga ya pagi hari ini di 08 11 378 10 29 Sobat K. Sekaligus juga untuk hari ini sobat yang masih dalam masa libur, karena ternyata gak semua sekolah udah masuk kemarin ya, walaupun sebagian besar secara umum itu udah masuk mulai hari Senin kemarin, tanggal 13, mulai MPLS-nya ya. Tapi ternyata ada juga sebagian yang mulai masuk tanggal 20, Sobat K. Kalau di tempat kamu gimana? Coba disampaikan pendapat kamu ya, bagaimana update-nya. Dan juga sekaligus perjalanan kamu pagi hari ini. Gimana kondisinya, cuacanya, kepadatannya, kamu bisa share ke Alifa dan Eri ya. Seperti biasa, 08 11 378 10 29. Sambil kita nikmati satu single dari Caleb berikut ini.

0: Tia. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terkait dengan yang kemarin kita bahas ya, dengan Bapak Edi Budi Susilo, Sobat Ke, Kepala BPBD Jember, yaitu di musim kemarau ini yang memang sudah mulai dari bulan April sebenarnya, tapi kita masih sampai sekarang pun ini kita masih di awal musim kemarau, masih belum mencapai puncak. Puncaknya tuh masih baru nanti bulan Agustus lah, Sobat Ke. Tapi ternyata sudah ada dua kecamatan, ada beberapa dusun di dua kecamatan yang terdampak kekeringan, Sobat Ke, dan ratusan kepala keluarga juga sudah disalurkan air bersih oleh tim gabungan dari Pemkab Jember, baik itu dari BPBD, kemudian kemarin dijelaskan juga ada dari PMI ya, Sobat Ke, ada dari MDMC, ada dari satu lagi, bentar Alifa lupa, dari Perkim dari DPRK PLH ya, itu juga sudah mulai aktif tangki-tangkinya mondar-mandir untuk menyalurkan bantuan air bersih, Sobat Ke. Dan ini jadi satu perhatian tersendiri di mana PMI mewanti-wanti kalau kekeringan ini bisa berpotensi terjadi sampai tahun 2027. Kira-kira bagaimana? Informasi selengkapnya kita simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Salah satu daerah yang terdampak berada di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, di mana puluhan keluarga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk aktivitas sehari-hari. Dalam membantu warga, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih. Hingga Selasa kemarin, 14 Juli 2026, distribusi telah dilakukan sebanyak 6 kali sejak awal Juli, dengan total hampir 30 ribu liter air bersih disalurkan kepada 66 kepala keluarga atau 158 jiwa. Air bersih tersebut disalurkan ke 6 tandon yang ditempatkan di sekitar pemukiman warga agar lebih mudah diakses masyarakat. Penyaluran bantuan juga dipantau langsung oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur, Edi Purwinarto. Menurutnya, fenomena El Nino diperkirakan membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang, dengan puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga Oktober, bahkan berpotensi berlanjut hingga awal tahun 2027. PMI Jawa Timur mencatat, dari 38 kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur, sebanyak 29 daerah berpotensi mengalami kekeringan. Hingga saat ini, 11 daerah telah menetapkan status darurat kekeringan, sementara baru 6 daerah yang aktif mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak, termasuk Kabupaten Jember. PMI memastikan pendistribusian bantuan air bersih akan terus dilakukan selama warga masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih di tengah musim kemarau.
4: Ini berdampak pada musim kemarau, bergerak mulai bulan Juli sampai dengan Agustus pada tahap awal gitu loh. Kemudian puncaknya itu Agustus sampai dengan Oktober, tapi akan berlanjut sampai dengan awal tahun 2027 nanti. Sehingga dengan demikian dampak dari kekeringan ini fenomena yang kita lihat di Jawa Timur itu mengalami kebutuhan air bersih gitu loh. Hari ini kita berada di Jember melihat ada beberapa tempat yang memang perlu dilakukan distribusi air bersih.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Akhir-akhir ini ya, Eri ya, kita tuh kan di sebenarnya gak cuma akhir-akhir ini, tapi dari awal 2025 bahkan, waktu itu kita sempat bacaan berita tuh tiap hari ada terus kasus korupsi. Termasuk juga yang sekarang soal Jampitsus nih ya.
2: Betul.
1: Si Febri-Febri itu.
2: Karena kan korupsi itu core.
1: Waduh, kok berat ya. Ternyata korupsi itu core, guys. Jangan sampai lah.
2: Ada kata core di korupsi.
1: Jadi ya, menandakan kalau ya bakalan ada terus gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan banyak entah ini awareness akhirnya juga yang tumbuh dari masyarakat atau mungkin emang mereka lagi menghibur diri juga karena makin banyak meme-meme dalam bentuk video ataupun tulisan gitu.
2: Karena kan pada akhirnya ke apa namanya, titik tertinggi dari mengikhlaskan itu kan menertawakan.
1: Nah, berarti masyarakat kita ikhlas.
2: Yaudah, meskipun dalam hatinya gini lagi
1: this economy. Dan update-nya sudah ada, sudah disiapkan oleh Eri terkait dengan kasus dari Jampitsus ini. Sobat K, kita simak selengkapnya berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Kejaksaan Agung resmi menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, menerangkan pada konferensi pers pada Rabu 15 Juli 2026 bahwa penerbitan 3 sprindik baru itu untuk menindaklanjuti pengalihan perkara yang telah dilakukan dari kepolisian. Yang menjelaskan, untuk 2 sprindik yang lainnya, yakni nomor 44 terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batubara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan blackout, serta sprindik nomor 45 terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam perkara Asabri. Nanang menjelaskan lewat penerbitan sprindik itu, maka seluruh kegiatan penyidikan resmi menjadi kewenangan dari penyidik Kejagung. Ia menambahkan, status Febri juga masih tetap sebagai tersangka meskipun kini proses pengusutan perkara dilakukan lewat 3 sprindik yang baru. Beralih ke informasi selanjutnya, SMPN 13 Pari-Pari Sulawesi Selatan pada tahun ajaran baru 2026-2027 ini hanya mendapatkan siswa sebanyak 7 siswa. Wakil Kepala Sekolah SMPN 13 Pari-Pari, Asiah Idris, menerangkan kepada wartawan pada Rabu 15 Juli 2026 bahwa jumlah peserta didik pada tahun ajaran baru ini mengalami penurunan cukup drastis jika dibandingkan jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya. Menurut Asiah, salah satu faktor yang menyebabkan minimnya jumlah peserta didik baru adalah berkurangnya lulusan dari sekolah dasar yang menjadi sumber utama penerimaan siswa. Selain itu, kata Asia, persaingan dengan sekolah lain yang lokasinya berdekatan serta banyaknya siswa yang memilih melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren juga turut mempengaruhi.
1: Ternyata ini tidak terjadi hanya di Jember, tapi di Pari-Pari juga. Kemarin di kawasan Jawa Timur juga di Ponorogo juga. Betul. Sama. Ada, bisa jadi ini pergeseran ya.
2: Betul.
1: Dulu waktu Eri SD lebih banyak yang minat ke sekolah negeri atau swasta?
2: Kebetulan waktu aku SD sebetulnya banyak yang lebih memilih untuk di sekolah negeri. Meskipun banyak juga teman-temanku yang orang tuanya lebih memilih untuk menyekolahkan di
1: swasta.
2: Sekolah swasta ya. Tapi pada akhirnya mungkin ada pergeseran benar juga. Karena aku lihat ponakanku sendiri, orang tuanya lebih cenderung memilihkan untuk di sekolah yang ini swasta sih.
1: Karena sekarang ya, pendengar-pendengar kita juga banyak yang berpendapat demikian. Yeah. Karena sekarang itu akses informasi kan semakin cepat dan tidak terbatas. Betul. Ya. Ketika kita tahu lingkungan sekolah negeri itu ternyata cukup memberikan warning, akhirnya dipilihlah sekolah swasta.
2: Untuk sekolah negeri yang cukup menyenangkan itu. Jadi orang tua lebih memilih untuk sekolah swasta ya sepertinya.
1: Betul, padahal dulu zaman tahun 2000 sampai 2010-an lah ya, itu sekolah negeri adalah favorit di mana-mana. Pokoknya harus sekolah negeri. Kalau sekarang rasanya lebih fokus ke sekolah swasta nampaknya. Tapi kalau untuk pendengar Kiridio yang pagi hari ini nih lagi gabung, bisa kali ya berpendapat juga dengan Alifa dan Eri. Apakah kamu juga punya pendapat yang sama dengan pendengar kita yang lain? Karena
2: atau pendengar kita punya inisiatif untuk menyekolahkan anaknya di luar angkasa begitu mungkin.
1: Oke, bisa jadi karena waktu itu sudah ada yang mengaktifkan ini ya, Elon Musk dengan ininya. Mereka lagi penelitian di Mars ya. Betul. Siapa tahu akan sekolah negeri Mars gitu. Waduh.
2: Kecamatan Mars gitu.
1: Kecamatan Mars. Bisa ya berpendapat barangkali sama Eri pagi ini Sobat K di 08 11 378 10 29.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Seperti yang tadi juga sudah sempat di spill ya oleh Eri juga terkait dengan update kelompok masyarakat yang mulai mengolah sampah, dan nampaknya gerakan masyarakat ini justru jauh lebih berkembang ya, gerakannya justru jauh lebih cepat gitu ketimbang yang biasanya harusnya dimulai oleh pemerintah kita, Sobat K. Sementara beberapa waktu lalu, Sobat K, di TPA Pakusari ini juga terjadi kebakaran. Ini juga kemarin juga sempat di spill juga sama Bapak Edi Budi Susilo ya waktu kita podcast, karena ini juga salah satunya dampak dari musim kemarau ya, menimbulkan kekeringan juga termasuk di kawasan TPA Pakusari. Dan ternyata masalah ini akhirnya membuka luka lama juga. DPRD yang merasa cukup terdesak dengan ini akhirnya juga mendesak pihak Pemkab Jember untuk melakukan perombakan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Jember. Kita coba simak selengkapnya ya, kira-kira bagaimana maunya DPRD berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pasca kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari, DPRD Jember mendorong pemerintah Kabupaten Jember segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Rabu 15 Juli 2026 menilai insiden tersebut harus menjadi peringatan serius. Menurutnya, kebakaran tidak semata dipicu oleh faktor luar, tetapi juga dipengaruhi gas metana yang terbentuk dari tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Tabroni mengatakan, kondisi ini menunjukkan persoalan sampah di Jember tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah yang jelas agar penumpukan sampah tidak terus berlarut. Terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dari pemerintah pusat, Tabroni menyambut baik program tersebut. Namun, ia menekankan seluruh persiapan harus dilakukan sejak dini, termasuk kesiapan dokumen teknis serta kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, DPRD juga mendorong pemanfaatan alternatif lain seperti kerjasama dengan industri semen untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dinilai hingga kini belum terwujud. Tabroni juga mengingatkan pentingnya menyiapkan lahan yang memadai untuk pembangunan PLTSA, sebab luas TPA Pakusari yang saat ini sekitar 6,8 hektar dinilai perlu dikaji apakah mampu menampung fasilitas tersebut. DPRD Jember berencana segera memanggil organisasi perangkat daerah terkait guna membahas kesiapan program pengelolaan sampah sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.
4: Artinya memberikan satu petunjuk bahwa kita harus segera melakukan pengelolaan terhadap sampah yang ada di TPA. Nah tentu apa yang harus dilakukan oleh Jember terkait tentang pengolahan ini. Nah, yang terjadi kemarin itu satu warning saja. Satu warning, ini ada soal yang harus kita selesaikan. Jadi kalau memang pemerintah pusat memberikan support kepada Jember dalam bentuk PLTSA, maka itu harus pasti begitu. Artinya memang ada satu dokumen yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada kita.

0: Hujan deras menyebabkan banjir di kota Resor Sochi, Rusia Selatan. Akibatnya aktivitas warga terhambat, lalu lintas lumpuh dan merusak sejumlah kendaraan milik warga. Hujan lebat dan badai petir menyebabkan sungai Zugu meluap hingga membanjiri daerah permukiman. Pemerintah setempat telah mengirim peralatan pompa air untuk mengalihkan banjir ke penampungan buatan. Selain itu, banjir menyebabkan tanah longsor dan memutus jalan. Menanggapi situasi darurat ini, sekitar 240 orang dievakuasi dari wilayah Sirius. Para warga yang dievakuasi diberikan tempat penampungan sementara, dan banjir parah ini juga menyebabkan gangguan signifikan pada infrastruktur transportasi. Sekitar 13 jalan dan ruas jalan di Sochi terendam air. Pemirsa, topan Pavi memicu hujan ekstrim yang melumpuhkan wilayah timur laut Tiongkok. Ratusan ribu orang dievakuasi sementara banjir merendam kota Shenyang yang memaksa pemerintah meningkatkan status tanggap darurat. Sejumlah jalan di kota Shenyang terlihat digenangi banjir dengan mobil-mobil yang hanyut dan ditinggalkan di berbagai penjuru kota. Topan Pavi yang menerjang seluruh timur laut Cina memaksa 365.000 penduduk di seluruh provinsi Liaoning harus dievakuasi. Permukaan air sungai meningkat melebihi batas siaga sekaligus meningkatkan risiko banjir Shenyang, Anshan, Fushun, Liaoyang, dan Tieling. 14 sungai meluap termasuk melampaui batas darurat. Banjir yang terjadi secara meluas ini, pemirsa, membuat pemerintah di berbagai kota harus menangguhkan sekolah, layanan transportasi, serta seluruh kegiatan bisnis dan industri di daerah-daerah terdampak. Demikian headline news kali ini untuk Anda. Sesaat lagi, Selamat Pagi Indonesia akan kembali. Tetaplah bersama kami. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Karena memang masih masa MPLS ya, Eri ya. Jadi euforia informasi kita masih banyak serba-serbi soal sekolah-sekolah yang menerima siswa baru.
2: Betul.
1: Tadi juga sudah diupdate sama Eri soal salah satu sekolah di Parepare ya.
2: Parepare.
1: Yang siswa barunya cuma 7. Dan sempat tadi kita bahas sedikit soal adanya potensi pergeseran ya, pergeseran antara kepercayaan orang tua dari sekolah negeri ke sekolah swasta. Ini ada pendapat juga yang sudah masuk dari pendengar Kei Radio beberapa ya, Eri ya. Bisa yang pertama dari sobat siapa tadi?
2: Dari sobat ini kayaknya ini ya, bisa punya teknologi teleport mungkin.
1: Kayaknya iya.
2: Karena ada
1: kemarin masih baru ini.
2: Enggak.
1: Bukan ya.
2: Ada seorang sobat Kei yang kita panggil saja dia sebagai Nadim ya.
1: Iya.
2: Tapi belum tentu Nadim itu kan Nadiem Makarim.
1: Ya belum tentu.
2: Tapi bisa saja Nadim
1: Makaram. Bisa jadi.
2: Jadi sobat Nadim gitu menyampaikan bahwa dulu sekolah di swasta itu dulu ya. Dulu sekolah di swasta itu bisa dikatakan sebagai aib. Tapi justru hari ini sekolah anak yang sekolah di swasta itu cukup dipandang sebagai anak yang bersekolah di sekolah favorit. Itu. Nah, cuma sobat Nadim itu bukan mencoba untuk membandingkan, tapi sobat Nadim menilai bahwa secara kedisiplinan gitu antara negeri dan swasta memang ada perbedaan yang cukup signifikan sepertinya. Begitu. Karena kebetulan sobat Nadim punya anak 2. Yang satu sekolah di negeri dan satu sekolah di swasta.
1: Kelihatan jelas nih pasti perbedaannya ya antara yang negeri sama swasta. Apalagi sekarang sekolah swasta di Jember tuh ada loh yang benar-benar favorit dan harganya tuh gak murah.
2: Oke.
1: Harganya gak murah tapi jadi sekolah impian hampir seluruh wali murid. Khususnya yang anak-anaknya mungkin usia TK PAUD gitu ya. Itu masuk SD-nya diharapkan di situ atau paling nggak TK-nya masuk situ.
2: Oke, tapi mungkin ada satu hal yang mungkin barusan pop up di kepalaku. Jadi orang tua itu sebenarnya concern-nya lebih ke pendidikan atau dengan siapa si anak-anak bergaul, kemudian itu mungkin berpengaruh ya ke tumbuh kembang anak, atau ada dalam tanda kutip prestisius ketika anaknya sekolah di sekolah favorit. Itu kan karena dulu waktu aku masih SD ada kecenderungan orang tuaku ingin di sekolah, untuk menyekolahkanku di sekolah favorit karena ada itulah perasaan prestisius dari orang tua bahwa anakku sekolah di sekolah yang favorit nih gitu.
1: Di samping itu juga ketika memang sekolah itu sudah dinilai favorit ya, biasanya kondisi lingkungannya juga bagus. Lingkungan anak-anaknya maupun lingkungan guru-gurunya, kan orang tua itu juga bisa dibilang istilahnya mereka survei ya tanpa sepengetahuan kita ya. Sebagai anak itu juga orang tua pasti punya
2: penilaian
1: sendiri. Faktanya ya, Eri ya, ternyata kata sobat Nadim ini masuk ke sekolah yang tadi disebutkan oleh sobat Nadim ini tadi ya, di foto sekolahnya SD Islam 3. SD Islam 3 ini masuk sana sekarang 11 jutaan. SPP-nya 850. Itu enggak murah ya, tapi itu lebih dipilih loh sama masyarakat kita, wali murid-wali murid, daripada mungkin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri ternyata. Dan antriannya juga makin panjang untuk bisa sekolah di situ. Bahkan ada satu case di salah satu kota di kabupaten, di provinsi Jawa Timur maksud Alifa. Itu masuk sekolahnya inden loh. Jadi kayak SD tahun berapa, anaknya masih umur 3 tahun itu bisa jadi daftarin. Karena kalau enggak nutut, enggak dapat kuota.
2: Terus dalam ini seleksinya gimana? Maksudnya apakah ada tes sendiri atau ya udah kalau udah inden Gak usah tes, bisa langsung masuk aja.
1: Nah, itu yang aku kurang paham ya. Entah okay. Inden ini pesen kursi, terus nanti dia tetap tes atau gimana. Okay. Atau mungkin Inden ini bisa jadi udah pasti masuk, masih belum tahu sih. Okay, seperti apa. Tapi yang jelas untuk pendaftarannya ada loh yang ternyata masuk sekolah ini kan SD kan rata-rata 6 tahun, 7 tahun ya. Mm-hmm. Jadi dari anak yang umur 3 tahun udah didaftarin. Karena udah full kuotanya sampai segitu takut ketinggalan. Tapi ada juga pendapat dari Sobat Roy ini. Eri, kalau kata Sobat Roy ya, menurut Sobat Roy ini bukan sekolah negeri yang cenderung kurang diminati. Tapi itu karena sistem buat masuk ke sekolah negeri sekarang tuh ruwet dan ribet. Bahkan saking ribetnya, calon siswa yang sama-sama dari dalam kabupaten atau kota sekarang kesulitan buat masuk karena sistemnya ribet to the max, kata Sobat Roy. Belum lagi yang berasal dari luar daerah loh ya, dalam daerah aja ribet apalagi yang dari luar ya kan. Dan untuk SPMB sekarang, per provinsi juga beda-beda sistemnya. Jadinya, ya nggak heran kalau sekolah negeri sekarang sepi dan isinya ya murid yang cuma orang situ-situ aja. Sebetulnya sistem SPMB-nya udah oke via online kalau berjalannya sesuai. Cuman sayang aja, sistemnya terlalu kaku dan itu berimbasnya ke literally memutus kesempatan calon siswa untuk menerima pendidikan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau, especially in this economy again.
2: Okay.
1: Karena memang gimana ya, pendidikan ini kan dasar ya, cuman cuman ya gimana?
2: Tapi mungkin karena yang mungkin dikatakan oleh Sobat Roy ya. Mm-mm. Maksimal itu karena memang ada kecenderungan untuk memilih di sekolah itu.
1: Mm-mm.
2: Padahal mungkin kenapa, gak tahu, di Jember sistem ini zonasi juga ya?
1: Ada, jadi ada kalau setauku ya dari ponakan-ponakanku kemarin yang masuk SMP dan masuk SMA kebetulan. Jadi ada beberapa persen sistem zonasi, ada beberapa persen sistem prestasi juga.
2: Okay.
1: Jadi prestasi itu dilihat kalau gak salah dari sertifikat dan juga nilai raport kalau gak salah. Tapi untuk yang zonasi benar-benar dari kakak dan
2: lingkungan
1: ini,
2: sekitar sekolah ya.
1: Maksimal berapa kilometer gitu kan dari sekolah. Kayak gitu. Jadi itu pun ternyata ribet juga. Waktu itu ada pendengar kita yang juga bilang Sobat Arif kalau gak salah. Jadi temannya Sobat Arif itu anaknya masuk ke salah satu sekolah negeri di Jember. Awalnya tuh sudah hampir keterima, tapi ternyata setelah update terbaru peringkatnya turun, jadi gak jadi di sekolah itu. Kegeser gitu loh, padahal itu udah ngikut zonasi, paham gak? Jadinya
2: berarti,
1: bingung kan? Bingung, membingungkan juga akhirnya. Kemudian masuk lagi nih, masih bersama Sobat Nadim. Katanya Sobat Nadim ya, Eri ya, contoh kecil aja. Kebersihan kamar kecil, yang negeri YTTA. Yang swasta, Bu Bersih. Anaknya Sobat Nadim ini yang di negeri aja akhirnya ngebersihin sendiri kamar kecilnya. Karena gak tega mau masuk, gak, ke bahasa Jawanya gak kolu ya. Gak keluar.
2: Kebetulan air. Ke toilet di kamar mandi SD negeri itu biasanya temboknya bersih alias banyak gambarnya.
1: Iya. Sarkas ya. Jadi ke toilet bawa pulpen, bawa tipek gitu ya. Dan ternyata tidak hanya dindingnya, tapi toiletnya juga yang
2: betul.
1: Perlu jadi perhatian tersendiri. Dan juga Sobat Cahyo Riyadi bergabung juga sama kita, Eri. Katanya Sobat Cahyo Riyadi ya, tentang sistem sekolah, selama tidak dikembalikan seperti dulu, masih berlaku sistem jarak dan lain-lain, tetap aja kan nggak optimal dan akan selalu terjadi jual-beli bangku. Nah.
2: Tapi mungkin yang di ini ya, diimpikan dari peraturan zonasi itu mungkin untuk menghapuskan sekolah-sekolah yang dianggap favorit, jadi semua sekolah dianggap rata semua deh.
1: Nah, kayaknya awal dari itu ya.
2: Kayaknya itu.
1: Cuman apakah dengan melihat kondisi sekarang pemerintah nggak khawatir? Dengan melihat kemajuan sekolah-sekolah swasta yang makin banyak, fasilitasnya makin oke, dan sekalipun mahal, didatengin sama wali murid-wali murid kita nih. Ini ada update dari Sobat Roy ya. Sekarang sistemnya, Sobat Roy bilang, voice note boleh nggak sih? Boleh banget. Silakan. Ini sekarang sistemnya ya, update dari Sobat Roy Eri. Sistemnya adalah zonasi, prestasi, ketentuan khusus, afirmasi, mutasi orang tua, prestasi hasil lomba, prestasi akademik sama umum. Dan dari 100% kuota dibagi semua itu per sekolah. Begitu ternyata untuk sistem sekolah sekarang. Tapi Alifa sama Eri masih penasaran ya sebenarnya.
2: Masih penasaran. Masih
1: terkait
2: penasaran.
1: Dengan hal ini bisa betul. Sobat Kes sampaikan lebih detail. Kau mau voice note boleh banget.
2: Mau pakai tua masjid ngomong ini.
1: Tapi di sini ya di
2: tua masjid, tua musola kan.
1: Bawah sini. Seperti biasa ya 08 11 378 1029.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas Lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama K Radio Jember, saya Raffiana membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember mempercepat program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, tahun 2026 Pemkab Jember menargetkan pembangunan dan perbaikan sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan melalui layanan Wadul Guse, sehingga dapat segera diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima bantuan. Selain renovasi rumah, pemerintah juga menyiapkan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat melalui program Sekolah Rakyat yang menyediakan pendidikan gratis, fasilitas laptop, makan 3 kali sehari, dan pemenuhan gizi sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menyoroti seragam gratis untuk siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP tak kunjung didistribusikan. Pihaknya menyebut anggaran seragam gratis sebenarnya telah disiapkan sejak penyusunan APBD Murni 2026, namun masih dalam tahap verifikasi calon penerima. Lebih lanjut, dirinya berharap agar program tersebut tidak hanya dinikmati siswa baru di sekolah negeri saja, tapi siswa baru dari sekolah swasta yang kurang mampu juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Puluhan warga Kota Madiun terima bantuan RTLH dan jambanisasi. Bagus Panuntun, pelaksana tugas Wali Kota Madiun bilang, berdasarkan hasil survei yang disalurkan mencapai sebanyak 94 unit RTLH dan 49 unit jambanisasi yang mulai dikerjakan. Setiap keluarga penerima manfaat untuk bantuan RTLH memperoleh 15 juta, sedangkan penerima jambanisasi mendapatkan 7,5 juta. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kondisi hunian dan sanitasi masyarakat yang lebih layak dan sehat, namun juga mendorong terwujudnya Kota Madiun yang semakin tertata dan sejahtera.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Tambak bandeng dan udang di Mendoan Ayu, Surabaya bisa memperkuat ketahanan pangan Kota Surabaya. Itu disampaikan Arif Atoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Hasil panen melimpah menjadi bukti Surabaya punya potensi besar di sektor perikanan budidaya. Potensi itu kawan menurutnya sejalan dengan program prioritas Prabowo Subianto Presiden yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Harapannya pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pengembangan kawasan Tambak Mendoan Ayu, Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba.

0: Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih soal persekolahan. Ini bersama Sobat Cahyur Yadi juga masih bergabung ya. Bersama Alifa dan Eri. Kalau kata Sobat Cahyur Yadi, zona dan kuota itu kan berlaku saat corona kan. Tapi kenapa harus tetap diberlakukan sampai sekarang?
2: Ya mungkin karena itu tadi yang mungkin tadi sempat aku sampaikan ya. Mungkin niatnya adalah biar semua pembangunan sekolah ini rata dan gak
1: sama
2: ada,
1: gitu ya.
2: Gak ada yang mana sekolah favorit dan tertinggal. Mungkin sih seperti itu.
1: Mungkin seperti itu maunya. Jadi semua ekosistem siswa itu ada dalam setiap sekolah. Betul, gitu kan. Ekosistemnya betul. Terbentuknya seperti itu. Kalau sekarang kan masih ada sekolah A favorit, betul. B favorit. Kalau kamu masuknya sekolah D, berarti kamu kurang gitu kan. Maunya gak kayak gitu pemerintah
2: maunya
1: kita.
2: Gitu. Cuma kan akhirnya sistem ya apa ya, birokrasinya, pendaftarannya yang ribet, malah mungkin bikin para wali murid memilih untuk menyekolahkan anaknya
1: di swasta
2: yang sistem pendaftarannya mungkin relatif gak ribet, yang relatif lebih mudah, yang pasti mungkin fasilitas di sekolah itu udah kelihatan nyata,
1: iya.
2: Gimana lingkungannya lebih bisa, mungkin lebih fit ya ke
1: anak-anaknya.
2: Jadi mungkin gitu.
1: Worth every penny lah pada pada intinya. Jadi kayak setiap yang dikeluarkan itu sesuai gitu sesuai dengan apa yang didapatkan. Sobat Nadiem tadi bergabung lagi ya.
2: Oke.
1: Eri ya.
2: Jadi tadi Sobat Nadiem juga sempat
1: nyinggung soal toilet tadi.
2: Jadi Sobat Nadiem teringat gitu kata Pak Ignatius Jonan ya, waktu mau benerin KAI itu yang jadi perhatian pertama adalah benerin toiletnya. Berarti memang toilet itu tempat yang cukup penting ya,
1: iya,
2: buat
1: betul,
2: manusia ya.
1: Betul. Okay. Alifa juga punya pengalaman seorang teman ya. Ini sekali lagi antara swasta dan negeri perbedaannya. Sebelumnya dia itu di bekerja di perbankan. Tahu lah ya perbankan seperti apa, SOP-nya, personal groomingnya seperti apa, termasuk juga sampai ke fasilitasnya kita juga tahu kan. Terus dia keterima jadi ASN sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Pertama dia ngechat aku, ngechat Alifa, menanyakan, Alifa, emang kalau toilet kantor OPD kayak begini ya? Itu jadi satu pertanyaan tersendiri yang gimana ya jawabnya? Aduh gimana ya, gitu loh. Gimana ya, tapi karena memang itu jadi sebuah apa ya istilahnya,
2: apa ya, rahasia
1: wajah lah. Kenapa kok yang negeri-negri itu identik dengan kayak gitu ya kan?
2: Ada stigma di masyarakat yang hidup begitu, apapun yang dibuat oleh negara pasti kayak gitu.
1: Iya, akhirnya udah, wah ini apalagi soal asuransi juga ya. Banyak pembahasan di sosial media yang kalau asuransi kalau udah dari pemerintah itu ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai asuransi swasta, bisanya dapatnya kayak gini, begitu. Termasuk juga fasilitas ternyata. Kalau sekolah negeri kayak gitu, kalau perkantoran negeri kayak gitu. Itu jadi permasalahan tersendiri. Bahkan ini juga ada fun fact yang dikirim sama Sobat Nadiem juga ya. Sampai masuk TV nasional. SD di Jember masuk hanya terima satu murid baru.
2: Itu bayangin ya gimana caranya kalau dia dapat tugas kelompok. Mau berkelompok sama siapa dia?
1: Sendirian berarti. Berarti gurunya udah tidak bisa berkelompok ya.

0: Sendirian ding, ya udah
1: sendirian
0: semangat,
1: semangat
0: gitu. Tapi ini tadi Alifa udah konfirmasi ya, ini benar di SD Curah Nongko 3 tepatnya di Tempur Rejo, dan ini untuk tahun lalu Sobat Nadiem. Jadi sekarang anak yang sendirian ini udah masuk kelas 2.
1: Udah ada temennya kayaknya. Enggak juga.
0: Enggak,
1: kan dia angkatan
0: karena kan
1: sendiri.
0: Angkatannya sendiri dia. Jadi dia ya, entah ya nanti dia mainnya mungkin barengan sama anak kelas 3.
1: Wah itu repot juga itu kan, ada gap tuh.
0: Iya.
1: Usia, pergaulan, akhirnya kan itu.
0: Itu juga ya, jadi ya. Ini juga kan, PR juga kan. Betul. Dan untuk sekarang, untuk tahun ini SD Curah Nongko 3 ini berhasil terima 7 siswa.
1: Peningkatan.
0: Ada peningkatan Sobat K. Dan tadi kan Sobat Roy mau voice note tuh, karena panjang banget yang dikirimkan. Kita coba dengarkan ya informasi selengkapnya. Bentar Alifa cek audio kita dulu. Kita simak selengkapnya berikut ini dari Sobat Roy.
2: Sebenarnya ya untuk sistem zonasi itu sebetulnya sudah bagus, karena kan kita jadi memilih sekolah-sekolah dengan jarak terdekat. Jadinya itu pemerataan sebetulnya, jadi lebih dekat, terus nggak ada sekolah pilih-pilih gitu kan, jarak yang terdekat dari rumah. Tapi kalau emang mau bikin sistem zonasi, ya sistem pendidikannya di seluruh sekolah negeri itu ya diratakan gitu loh. Jadi orang tua itu nggak akan pilih-pilih, tetap bakalan milih kayak SMP atau SMA favorit. Jadi yang tetap kita ambil yang terdekat sesuai sistem zonasi. Itu kalau sistem pembelajarannya di negeri itu sudah merata gitu kan. Tapi dibikin sistem zonasi, buktinya ya sama-sama sekolah negeri, tapi kan tetap aja sistem pembelajarannya itu beda gitu loh. Masih tetap ada sekolah yang lebih baik, dan ada sekolah yang ya emang agak-agak kurang ya, entah dari gurunya, entah dari apanya, tapi sama-sama negeri padahal gitu loh. Kenapa kok nggak bisa bikin semua sekolah negeri itu bisa satu kualitasnya itu sama-sama bagus gitu loh. Nah sekarang yang lebih aneh adalah bukannya memperbaiki sekolah negeri yang sudah ada, tapi kok malah bikin sekolah baru.
3: Kei Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
0: Itu.
1: Itu ya benar. Itu benar. Ada benernya.
0: Daripada, banyak bener.
1: Daripada bikin sekolah baru yang kita nggak tahu juga ya gitu. Gimana, apakah apa perbedaannya? Ini udah ada sekolah negeri yang notabene-nya dalam, enggak tahu ya apakah sekolah negeri itu memang milik pemerintah.
0: Of course.
1: Pasti ya. Nah, udah ada nih sekolah negerinya yang mereka punya. Ngapain bikin sekolah lagi? Mending ini yang dibenerin dulu.
0: Optimalisasi dulu sekolah negerinya.
1: Dulu ini. Baru kalau kamu mau bikin kamu.
0: Kamu dia udah pemerintah.
1: Mudah kalau pemerintah mau bikin sekolah yang berbeda dengan punya tujuan yang lebih jelas gitu, mungkin lebih spesifik, mungkin sekolah ini mau dispesifikin apa ya, mungkin terserah. Tapi kalau ini sama-sama aja ya ngapain. Tapi ngomongin sekolah itu sebenarnya ada hal yang mungkin kompleks ya, karena bukan cuma fasilitas juga yang dilihat kan. Jadi kayak kebetulan aku bukan warga asli sini, bukan asli Jember. Aku ada salah satu kota
0: Ethiopia.
1: Uganda kebetulan. Jadi ada satu sekolah yang dulu itu sangat favorit. Sangat favorit.
0: Di tempatmu?
1: Di tempatku. Nah, sangat favorit, kemudian ada sistem ini yang baru. Kemudian ini bukan aku mendiskreditkan orang-orang yang ada di pinggir kota ya. Tapi ada pandangan dari wali murid, kebetulan juga beberapa temanku menyekolahkan anaknya di situ. Ada pandangan bahwa ketika sistem zonasi itu terbentuk dan kemudian ada siswa dari sekolah pinggiran ini, malah bikin sekolah ini secara lingkungan jadi agak kacau.
0: Oh, ternyata gitu. Ada gitu juga ya.
1: Ada gitu juga. Memang kompleks sih menurutku. Kita enggak cuma bisa ngomongin tentang fasilitas yang udah dibangun, tapi memang dari segi apa manusianya sendiri itu memang harus kita coba cari gimana sih ini benerinnya,
0: solusinya ya,
1: gimana. Karena case itu menurutku cukup menarik, karena kalau kita ngomongin pemerataan, memang kita harus menerima semua orang. Kita nggak pandang dia latar belakangnya apa, selama sekolahnya deket, ya terima aja gitu. Kalau ngomongin zonasi gitu. Tapi kemudian ada masalah itu, itu coba.
0: Betul, itu jadi satu PR sendiri juga. Betul. Karena nggak semua, ternyata nih ya faktanya ya, nggak semua guru itu siap juga loh dengan sistem zonasi pada awalnya. Yeah. Karena kan tipe-tipe siswa yang diterima kan juga akhirnya berbeda-beda ya. Walaupun mungkin lokasinya dekat gitu. Dan Alifa setuju dengan yang disampaikan oleh Sobat Roy tadi. Kalau misal kualitas gurunya, kualitas sekolahnya itu sudah oke ya, bakalan oke-oke banget dengan sistem zonasi ini. Sehingga gak perlu sekolahin anak jauh-jauh untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Cukup dari deket aja, deket paling deket ke rumah aja. Tapi kalau memang belum optimal, why? Pertanyaan yang tadi. Apalagi kemarin itu sempat ini ya, pada saat ada peninjauan oleh Gus Fawait ya terhadap sekolah. Ini sekolah SR ini kan, sekolah rakyat ya. Ini ada di JSG, Sobat K, masih dalam progres. Dan beliau menyampaikan kalau ini bagusnya itu kayak sekolah Taruna Nusantara. Jadi fasilitasnya benar-benar lengkap. Kemudian juga, ya nanti juga akan ada fokus juga ke orang tua anak yang sekolah di situ. Artinya ketika memang mungkin di sekolah negeri lain yang ada masyarakat miskinnya juga, yang ada warga kurang mampunya juga, apakah tidak akan diperhatikan? Nah, gimana kalau menurut kamu Sobat K? Kita lanjutin juga ya di 08 11 378 10 29. Masih bersama Alifa dan Eri sampai jam 12 siang.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Energy Talks 2026, Reducing Waste Powering the Future, diharapkan dapat melahirkan ide-ide baru yang dapat berkuat ketahanan energi nasional. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Adinda Vinka, yang saat ini berada di lokasi acara. Selamat pagi, Vinka. Bagaimana penyelenggaraan acara Waste to Energy 2026?
1: Ya, selamat pagi Andro dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di acara Waste to Energy Talks 2026, di mana memang tepatnya berada di hutan kota Bai Pelataran Senayan, di mana acara ini diselenggarakan oleh pihak Metro TV guna untuk membahas tentang pengelolaan sampah yang ada di Indonesia, di mana nanti akan ada juga para pemangku kebijakan penting yang ada di Indonesia. Ini nanti akan ada pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, investor, hingga pelaku industri, di mana akan membahas tentang percepatan penerapan dari Waste to Energy untuk solusi pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Jika kita ketahui, memang persoalan sampah yang ada di Indonesia ini masih menjadi tantangan terbesar, dikarenakan dengan adanya TPA atau tempat pembuangan akhir yang semakin hari semakin menipis, perbandingannya sangat amat besar dengan limbah-limbah atau sampah-sampah yang ada di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Maka dari itu, Metro TV bersama dengan pemerintah ini mengadakan acara pada hari ini, yaitu acara forum Waste to Energy Talks 2026 untuk membahas tentang sejumlah permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Indonesia untuk mengubahnya menjadi teknologi, menjadi energi listrik, sekaligus untuk mengurangi timbunan-timbunan sampah atau timbunan yang ada di tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada di Indonesia. Forum ini juga nantinya akan mengusung tema sebagai Reducing Waste, Powering the Future. Ini nanti akan menghadirkan keynote speech dari Zulkifli Hasan, ini selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan. Lalu nanti akan ada juga sejumlah pemangku kebijakan kepentingan publik. Ini nanti akan ada Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Syahrir, Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Lalu ada juga Wali Kota Medan, Riko Waas, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero, yaitu Agung Wicaksono. Nanti juga akan ada Direktur Energi Terbarukan dari PT PLN Persero, Suroso Isnandar, di mana memang para masing-masing ini nanti akan membahas tentang persoalan-persoalan sampah dan juga nanti akan membahas tentang peluang investasi, kesiapan infrastruktur, hingga nanti akan membahas tentang perannya masing-masing dalam mempercepat pengembangan proyek Waste to Energy yang ada di Indonesia. Dan jika bisa saya gambarkan, pemirsa, situasi dan kondisi yang ada di acara Waste to Energy Talks 2026 di belakang saya, tepatnya ini sedang dipersiapkan acara ini, dan nantinya acara ini sebentar lagi akan dimulai, pemirsa, di hutan kota Bai Pelataran Senayan, di mana memang melalui forum ini juga diharapkan memang nantinya akan lahir langkah-langkah konkret untuk mempercepat implementasi pengelolaan sampah di Indonesia guna untuk mengurangi tumpukan-tumpukan yang terjadi di TPA atau tempat pembuangan akhir, yang di mana memang kita ketahui TPA atau tempat pembuangan akhir ini tidak sebanding dengan sampah yang tiap hari kian meningkat yang ada di Indonesia. Maka dari itu acara ini, yaitu acara yang diselenggarakan oleh Metro TV bersama dengan pemerintah, yaitu Waste to Energy Talks 2026, diharapkan dapat menjadi solusinya terlahirnya energi terbaru yang ada di Indonesia. Demikian, Andro.
0: Ya, Vinka, tadi Anda membahas bahwa Zulkifli Hasan nanti akan hadir. Kira-kira apa yang akan dibahas oleh Zulkifli Hasan dalam acara Waste to Energy Talks 2026 ini?
1: Ya, Andro, nanti juga akan ada keynote speech dari Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ini nanti Zulkifli Hasan akan membahas atau memberikan arahan mengenai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih modern dan bernilai ekonomi. Maka dari itu nanti akan ada keynote dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, yaitu Zulkifli Hasan. Demikian, Andro.
0: Sudah mulai ramai para peserta yang hadir. Ini para peserta ini datang dari mana saja, Vinka?
1: Ini ada banyak sekali, Andro dan juga pemirsa. Jika kita lihat, memang tadi saya melihat di sini ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berdatangan untuk bisa mengikuti acara dari forum diskusi Waste to Energy Talks. Ini ada dari mahasiswa Universitas Pamulang. Tadi juga saya lihat ada dari mahasiswa Universitas Mercu Buana dan juga banyak lagi, Andro. Seperti itu, Andro.
0: Baik, Vinka, berdasarkan dari rundown yang Anda terima, untuk rangkaian acara sendiri ini akan berlangsung dari pukul berapa sampai berapa, dan bagaimana rangkaian acaranya?
2: Tetapi sebagai
1: Ya Andro, memang nanti untuk rundown-nya sendiri nanti akan dimulai pada pukul 10 ini, dan bisa dilihat Andro dan juga pemirsa di belakang saya saat ini masih dilakukannya gladi resi oleh pembawa acara yang nantinya memang saat ini kami masih menunggu para pemangku kebijakan publik ini untuk datang ke sini, dan nanti setelah itu memang akan segera diberlangsungkannya acara ini dari pukul 10 dan sampai dengan pukul 12 nanti. Demikian.
0: Baik, terima kasih Dinda Finka, melaporkan langsung dari Plataran Senayan. Selamat kembali bertugas.

0: got something I want to talk about.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nurfauzan.
2: Masih soal dunia persekolahan ya Sobat K, dan masih juga bersama Sobat Roy nih. Tadi kita bahas soal kenapa sih belum optimalisasi sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia aja dulu, tapi keburu untuk membuat program sekolah baru gitu yang memang berbeda daripada sekolah negeri. Ini kan juga jadi satu pertanyaan. Kalau kata Sobat Roy nih ya, bayangin aja biaya yang dipakai buat ngebangun SR kalau dialihkan untuk renov atau beresin sekolah yang udah ada, atau sekedar beresin toilet-toilet aja deh di sekolah negeri ya. Kebayang kan? Jadi sebagus apa toiletnya? Udah kayak rest area kayaknya. Karena emang jadi satu hal yang mendasar banget ya. Tadi kita bahas juga bersama Eri, Sobat Nadim juga membahas terkait dengan perbedaan antara toilet sekolah negeri dan juga sekolah swasta tuh kelihatan banget Sobat K. Bahkan dulu Alifa masih inget ya, Alifa dulu juga, kebetulan Alifa anak negeri. Jadi dari SD sampai SMA Alifa sekolah di sekolah negeri. Dan sewaktu sekolah ini, waktu SMP aman, waktu SD juga, di SD itu ada di antara deretan toilet itu ada yang pasti ada yang gak bisa, pasti ada yang macet, entah gak bisa, entah rusak gitu ya. Kemudian juga waktu SMA ada toilet yang gak ada pintunya, terus ada toilet yang atapnya bolong. Itu unik sih sebenarnya ya. Biasanya memang itu dijadiin toilet-toilet cowok sebenarnya. Cuman apakah memang harus membedakan itu ya untuk melindungi anak perempuan ya? Artinya untuk revitalisasi toilet saja itu juga jadi PR tersendiri sebenarnya untuk pemerintah kita. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan ada gebrakan tersendiri untuk hal tersebut ya. Soalnya kalau kita bahas lagi soal sekolah ya, balik lagi tadi, ini terhadap kondisi yang ada sekarang aja ya, orang tua pasti akan juga lebih waspada gitu untuk memilihkan sekolah bagi anak-anaknya. Dan benar kata Sobat Roy, kalau memang dengan adanya sistem zonasi ini akan luar biasa kalau sekolah-sekolah itu sudah standarnya sama, baik dari fasilitas maupun kualitas pembelajaran dan gurunya juga. Tapi kalau misalnya masih belum bisa, mungkin harus ada perbaikan terlebih dulu ya terkait dengan hal tersebut. Karena ini balik lagi, orang tua mungkin yang sekolah emang anaknya, tapi yang bingung pasti jelas orang tuanya. Karena nanti orang tuanya yang juga akan menanggung anak, apa yang akan dibawa pulang oleh anak-anak ini ya kan, apa yang harus anak-anak ini tempuh, itu juga orang tua yang akan menanggung nanti. Jadi ya, kedepannya seperti apa itu kembali lagi ke pilihan preferensi masing-masing sih Sobat K. Kita tinggal nantikan saja apakah memang pemerintah kita benar-benar akan mewujudkan standarisasi yang sama untuk semua sekolah, atau mungkin nanti yang bagus cuma bakalan SR aja. Kita nantikan bersama ya Sobat K. Apalagi tadi Sobat Nadim juga masih bergabung bilang kalau sekolah SR ini militaristik, betul arahnya ke sana ya. Makanya kemarin juga Gus Void bilang kalau sekolahnya tuh tipikal-tipikal SMA Taruna Nusantara dari yang ada di Magelang. Jadi kita ya, kita lihat aja nanti bakalan SR menang dari semua sekolah negeri, atau mungkin nanti sekolah negerinya juga akan diperbaiki jadi sebaik SR. Semoga aja ya Sobat K.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kay Perspektif masih bersama kamu Sobat Kay, dan kali ini kita dapat update ya soal kasus yang terjadi. Sebenarnya untuk penangkapannya tuh sudah cukup lama ya Sobat, yaitu terkait dengan Sosperda di Kabupaten Jember yang pada saat itu melibatkan salah satu anggota DPRD yang sekarang statusnya sudah mantan anggota DPRD Sobat Kay. Dikabarkan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Rabu kemarin, tanggal 15 Juli, yang sudah menjatuhkan vonis atau perkara terhadap korupsi dana sosial rancangan peraturan daerah atau Sosraperda Kabupaten Jember. 5 terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dalam perkara dana Sosraperda tahun anggaran 2023-2024. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara ini diketuai oleh Ratna Dianing Wulansari, didampingi oleh Sam Hadi dan Agus Kasianto. Dalam amar putusan, Sobat, mantan anggota DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, dijatuhi hukuman paling berat, yaitu 6 tahun penjara. Ia juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar 50 juta rupiah, subsider 50 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 504.478.050 rupiah. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 5 tahun. Jadi total 11 tahun ya, kalau uang itu tidak dibayarkan. Sedangkan Sobat K, Yuhanita Komariah divonis 4 tahun penjara, dendanya 50 juta, subsider 50 hari kurungan, serta dibebani uang pengganti 485.658.550 rupiah, subsider selama 5 tahun kurungan. 2 terdakwa lain, Sugeng Raharjo dan Rudy Adrianus Ririhen, masing-masing dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Sugeng juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 127.800.200 rupiah. Adapun Sobat Kian Sori menerima vonis yang sama, yaitu 3 tahun 6 bulan juga beserta denda 50 juta rupiah, subsidir 50 hari kurungan. Majelis Hakim juga menetapkan uang rampasan tahun 2023 itu diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban uang penggantinya Yuhanita. Sedangkan uang rampasan tahun 2024 diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban dari Dedi Sobat K. Dan barang bukti bernomor 1-281 dikembalikan kepada penuntut umum untuk kepentingan pengembangan perkara, Sobat K. Dikabarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr. Yadin, bahwa putusan ini tidak menutup kemungkinan adanya proses hukum terhadap pihak lain yang disebut dalam persidangan. Jadi masih ada kemungkinan untuk berkembang, Sobat K, untuk kasus ini. Dan ya, kita nantikan saja dan mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi lagi. Apalagi ini berkaitan dengan ini konsumsi kan sebenarnya. Ini yang dikonsumsi dalam Sosraperda ini adalah mamiri dan mamirat, Sobat K. Karena memang itu adalah nampaknya jadi lahan paling basah untuk bisa di kelola dalam tanda kutip nampaknya, karena seringnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kesadaran tersendiri bahwa hal itu tidak diperbolehkan seharusnya. Dan Alifa yakin sih kalau dalam hati nurani mereka-mereka ini sebenarnya sudah paham, hanya saja kalau menurut kamu gimana? Isilah titik-titiknya dengan 0811 3781029. Sampai salfok ya. Kamu bisa berpendapat sekali lagi terkait dengan hal ini di 0811 3781029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang sila.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih bersama Alifa dan juga
3: Eri Alidavi di sini yang senantiasa mencoba untuk memberikan informasi terbaru, terkini, dan mencoba valid agar semua Sobat K mendapatkan informasi yang valid.
2: Harus dong. Sumber-sumber kita valid. Betul. Apalagi yang bagian mensana
3: incorporisano. Itu tingkat validnya itu jangan diuji sih menurutku.
2: Itu lebih dari 100% ya. Udah gak bisa
3: dilakukan lah kalau itu gak valid.
2: Betul. Kali ini ada update apa aja nih, Eri?
3: Ada update bahwa Prabowo menginstruksikan MBG diprioritaskan untuk kelompok yang membutuhkan.
2: Wah.
3: Waduh, udah mulai mengerucut nih.
2: Iya, setelah sekian lama learning by doing, iya, akhirnya ada poin yang benar-benar akan dituju. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak berikut ini dalam Issues Update.
1: Issues Update. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu DPR RI terkait pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Dia berpendapat yang disampaikan kemarin pada hari Rabu 15 Juli 2026 bahwa jika internal DPR selesai, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunjuk menteri untuk membahas RUU perampasan aset bersama legislatif. Saat ini, pemerintah tidak dalam posisi yang dapat mengomentari proses penyusunan RUU yang sedang berjalan di DPR tersebut. Namun, dalam pembahasan RUU perampasan aset itu, dia meminta DPR memperhatikan pasal 28G ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dia mengingatkan RUU perampasan aset harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan agar penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Ia mengatakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026, bahwa pemerintah memprioritaskan penerima manfaat yang berasal dari golongan desil bawah dan daerah tertinggal. Agustina menambahkan, pemerintah kini berfokus dengan penataan penerima manfaat MBG. Ia menyebut, hal itu menjadi fokus pemerintah dalam satu bulan ke depan untuk dilakukan pengkajian mendalam. Agustina menyampaikan bahwa juga mendiskusikan dinamika di lapangan, khususnya latar belakang siswa yang beragam di satu sekolah yang sama. Ia pun menyinggung aspek psikologis dari siswa. Agustina mengatakan, banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Oh, berarti nggak langsung itu
2: masih dalam pertimbangan ya,
3: dalam pertimbangan, karena memang ini juga gak enak juga ya ketika ada temenin satu meja tapi satu dapat satu enggak,
2: apalagi juga ini kita masih dalam masa transisi kayaknya, Eri. Soalnya kemarin kan pasca ditangkapnya ex kepala BGN Dadan Hindayana, kemudian digantikan oleh Ibu Nani Esdeyang, itu ada satu, bisa dibilang kebijakan unik ya yang diambil. Jadi untuk penyerahan titik atau pengajuan titik itu udah di stop sejak hari itu. Alifa lupa tanggal tepatnya kapan. Pokoknya pada saat itu udah diberhentikan pengajuan titik, tepatnya setelah adanya kabar dari Bupati Cilacap kalau di kawasan Cilacap aja itu ada titik-titik yang nyeleneh.
3: Aku kira titik-titik di ujung doa.
2: Waduh, itu ini ya Sal Priadi.
3: Tapi titik-titik yang nyeleneh itu gimana maksudnya?
2: Jadi dia ada di kuburan. Ada di bangunan kosong. Ingat enggak berita itu ya? Jadi itu di Cilacap. Belum tentu di daerah yang lain tidak seperti itu. Bisa jadi seperti itu juga, dan itu ada ratusan titik yang seperti itu. Itu di Cilacap doang. Sehingga pada saat itu akhirnya ada kebijakan yang keluar dari Ibu Nani ini untuk menyampaikan kalau titik pengajuan titiknya stop. Jadi untuk yang titik yang ada pada saat itu, kalau nggak salah sih pada saat bulan Juni waktu itu ya, masih bulan Juni, tanggal sekian lah. Jadi beliau menyampaikan titiknya udah selesai, yang sudah diajukan hari itu terakhir itu akan dievaluasi dulu. Kedepannya tidak akan ada pengajuan titik lagi dan juga akan difokuskan ke nanti ke kantin sekolah. Dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh Menteri Mendikdasmen ya, Abdul Mukti, yang menyampaikan kalau memang sedang dalam bahasan juga dengan BGN untuk memaksimalkan kantin sekolah itu untuk program MBG.
3: Oke, tapi kenapa gak dari awal ya?
2: Itu loh. Sebenarnya itu yang akhirnya ramai juga diperbincangkan sama pengguna sosial media ya, menyampaikan kalau memang ekspektasinya seperti itu. Kenapa nggak dari kantin aja? Kenapa nunggu kantin-kantin nih? Gak sedikit loh kantin-kantin yang protes karena adanya MBG, penghasilan mereka jadi berkurang.
3: Itu pasti itu. Karena anak kan udah ini kenyang, meskipun mungkin makan cuma apa gitu.
2: Iya.
3: Tapi kan udah makan, gak mau makan lagi.
2: Gak mungkin jajan lagi gitu kan. Bisa jadi juga karena emang udah dapat MBG, uang jajannya dipotong sama orang tuanya. Bisa jadi. Bahkan ada waktu itu dari video amatirnya salah satu penjual, kayaknya di kawasan Jember atau pokoknya ke Tapal Kuda ya. Karena bahasanya bahasa Tapal Kuda, bahasa Pandalungan. Dia bilang kalau dilarang berjualan di lingkungan sekolah karena dibagikan MBG di situ. Itu kan jadi aneh juga kan. Akhirnya ya mungkin dengan kebijakan ini bisa, entah nanti pengelolaannya seperti apa, dibuat dapur baru di kantin atau mungkin memanfaatkan, memaksimalkan yang di kantin dengan standarisasi tertentu, itu akan lebih optimal sih menurut Alifa.
3: Selain itu kan juga akhirnya kantin juga punya ini ya, concern yang jelas tentang kesehatan, tentang mutu yang harus diterima siswa. Akhirnya kan ketika apa istilahnya MBG itu diberikan atau apa ya dialihkan ke kantin, akhirnya kan juga secara wawasan masyarakat awam akhirnya harusnya gini itu sih.
2: Iya, betul sekali. Jadi sesuai dengan ekspektasi lah, mudah-mudahan sesuai.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Dan juga ini Eri, mumpung masih join ya di Alifa share ke handphonenya Eri. Masih ada sobat Nadim.
3: Masih bersama sobat Nadim di sini.
2: Ini soal menu makan di ini bukan MBG tapi.
3: Oh iya, ada salah satu sekolah yang mereka inilah ada program serupa.
2: Menunya di share dan meskipun terlihat sederhana ya, tapi seenak itu. Paham gak? Kita kebayang ya, dengan menu di minggu ketiga makan sehat, kemudian menunya hari Selasa ada sayur sop plus udang, ayam goreng. Ini juga jadi concern tersendiri kan. Kalau misalnya nanti kebayang gak sih Ari, kalau misalnya di kantin-kantin sekolah nih juga ada penentuan kayak gitu. Entah sistemnya kupon atau gimana. Jadi dengan ada menu-menu tertentu yang anak-anak nih wes milih wes antara kantin yang sebelah mana yang jualan yang kamu suka, tapi semuanya terstandarisasi kayak kata Eri tadi.
3: Betul. Ya, ini menurutku menu-menu yang ini ya, salah satu sekolah yang mereka punya program makan siang ya, ini harusnya ya.
2: Betul.
3: Ini menurutku juga ya emang harus melihat kemauan siswa untuk mengkonsumsi makanan itu sendiri.
2: Selera
3: juga.
2: Ya.
3: Selera juga kan, maksudnya kan kalau ngomongin makan gratis ya susah ini sih menurutku ya, buat anak kecil yang mereka cuma pengen ada rasanya.
2: Nah, itu juga jadi satu PR juga. Ya kita lihatlah kedepannya bakalan kayak gimana. Tapi juga kalau menurut Sobat K kira-kira gimana soal hal ini? Masih bisa berbagi ke Alifa dan Eri ya. Kita masih akan menemani kamu sampai jam 12 siang seperti biasa di 08 11 378 10 29.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Alifa juga.
2: Eri Ali David di sini yang senantiasa mencoba untuk menjadi sobat untuk Sobat K sehingga Sobat K merasa memiliki sobat meskipun Sobat K adalah sobat kami semua.
1: Pasti.
2: Iya.
1: Itu pasti. Berarti
2: karena Sobat K, K-nya kan kami.
1: Ah, sobat kami. Masih soal pembahasan yang cukup menarik adalah terkait dengan MBG ya.
2: Betul.
1: Alifa masih inget nih, tadi pagi tuh kita dapat menu MBG dari salah satu dapur punya pendengar K-Radio. Ada okay. Sobat Imawati ya. Mm-hmm. Ini menunya untuk hari ini, menu utamanya adalah nasi putih, kemudian gadon sapi, menu dari daging sapi ya, terus kemudian ada orek tempe, ada tumis perpaya wortel, dan pisang cavendish. Ini enak
2: berat,
1: sih. Jadi kalau dari SPPG-nya Sobat Imawati ini, emang menunya oke-oke. Dan untuk yang alergi nasi, jadi ada pengkhususan tersendiri kan juga. Yang alergi telur juga daging sapi giling gantinya. Kemudian juga yang alergi nasi juga diganti dengan kentang goreng. Kemudian yang alergi daging, daging sapinya diganti dengan daging ayam. Yang alergi kacang tadi kan ada orek tempe ya, diganti dengan bakso sapi. Enak-enak kan? Enak.
2: Dan ada alternatif lain ketika memang ada anak yang gak bisa untuk konsumsi itu.
1: Jadi ada emang butuh perhatian khusus. Betul. Dan sebenarnya nggak semua SPPG itu zong gitu loh.
2: Betul, iya.
1: Membuktikan untuk itu Sobat K. Tapi kalau misalnya dibandingkan juga dengan yang tadi Sobat Nadim menyampaikan ya, yang tadi sempat kita bacain itu katanya nggak pernah buang makanan karena makanannya enak.
2: Betul, karena mungkin enak juga karena mempertimbangkan ini anaknya maunya apa ya?
1: Selera ya.
2: Selera.
1: Jadi jadi anak-anak pasti habis dan malah kadang anaknya Sobat Nadim nih nambah.
2: Udah ini aja sih.
1: Udah levelnya udah beda ya.
2: Nambah malah.
1: Nambah, berarti memang sebenarnya bisa loh untuk makan makanan bergizi di sekolah.
2: Betul.
1: Dikelola sekolah.
2: Betul.
1: Kemudian tetap menyajikan makanan yang bikin anak-anak berselera itu bisa.
2: Bisa, itu menurutku juga program MBG itu program yang bagus. Dan mungkin hampir semua program pemerintah ya, hampir semua itu program yang bagus. Tapi kadang dalam pelaksanaannya atau dalam bahkan mungkin dalam level perencanaan, nah itu ternyata nggak bisa untuk
1: memenuhi ya, ekspektasi dari program itu ya, sebenarnya.
2: Jadi ya gimana ya?
1: Ada iya ya, itu yang jadi agak satu hal yang cukup miris juga ya. Negara kita tuh negara learning by doing, tau gak?
2: Betul. Dan nggak tahu ya emang learning by doing atau ada apanya gitu kan,
1: yes.
2: Kita juga nggak tahu juga
1: celah apa,
2: celah
1: yang
2: apa
1: lagi
2: yang bisa dimanfaatkan. Itu yang kita nggak tahu,
1: itu yang juga kita nggak tahu. Terlebih juga wah ini mengarah lagi nih ke jampitsus nih, soalnya kan kayak kita kalau sekarang lihat korupsi kasus korupsi yang sekarang kebuka ya pelan-pelan ya, kasusnya bisa dibilang cukup gila ya.
2: Betul.
1: Mulai dari BGN yang sebelumnya itu kebaca, ini sebelum ex kepala BGN dicopot ya. Pengadaan motor listrik itu ternyata kan sudah nggak di ACC sama Menteri Keuangan Pak Purbaya, tapi tetap di ACC loh.
2: Betul. Ini kendaraan apa roda tiga?
1: Iya.
2: Itu juga kan juga jadi maksudnya kayak apa sih, apa urgensi buat ngadain ini?
1: Betul. Apalagi juga selain itu ya, selain yang cukup banyak itu tadi, ternyata ada pengadaan TV, pengadaan seragam, kaos kaki, dan lain-lain yang sebenarnya kalau misalnya kaos kakinya gak seragaman, kenapa sih?
2: Kenapa gitu? Apa? Apa ngaruhnya? Itu sebetulnya itu kayak
1: waktu itu ada pendengar kita yang berkomentar ya soal MBG ini. Bentar Alifa cek lagi. Ini komentarnya di tanggal berapa nih? Di Wait, di tanggal 6 Juli 2026 waktu itu kita bahas soal MBG juga. Alifa akan putar voice note-nya ya. Bentar, Alifa cek audio dulu. Kita simak selengkapnya nih. Ada dari Sobat Sulis.
3: Kalau menurut saya, memang dari awal tuh kayaknya nggak apa ya, MBG itu nggak tepat sasaran dah. Mana biayanya buat pembangunan, buat sarana transportasinya itu udah memakan biaya yang sebegitu banyaknya. Sementara makanannya juga gitu-gitu aja. Terus pembagian awal juga menurut saya nggak tepat. Kok di daerah kan perkotaan dulu kalau nggak salah. Dan ini memang jadi ajana apa ya, ajang korupsi kayaknya bareng-bareng ini. Kalau memang untuk memeratakan gizi ya menurut saya di daerah-daerah yang terpencil, yang memang apa ya, makanan transportasi kurang, makanan di sana memang wes pokoknya di tempat yang memang menduduknya membutuhkan apa bantuan lah dari pemerintah. Soalnya ini anak saya sendiri aja tuh makanan dari MBG itu jarang dimakan. Eman kan, cuma buang-buang uang.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Udah kebaca sebenarnya sama masyarakat kita.
2: Tapi ya itu ya, tapi mungkin karena ini kebijakan yang memang balik lagi mungkin ada kepentingan tertentu yang kita nggak tahu. Ini bukan cuma masalah korupsi atau apa, tapi kita ada mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu di balik adanya program ini, mungkin akhirnya ini tetap dilaksanakan.
1: Tetap jalan ya. Program unggulan nih, apalagi betul. Program unggulan dari presiden dan juga sebenarnya MBG ini nggak sendirian ya, KDMP betul. Juga jadi satu betul. Program yang diragukan. Tapi betul. Mudah-mudahan kedepannya ya, meskipun learning by doing, at least learningnya benar-benar
2: Learn.
1: Iya. Yeah.
2: Gimana itu learning?
1: Learn well. Kalau kata Sobat Arif nih bergabung sama kita, Eri, kalau Sobat Arif menanggapi MBG yang ada sekarang biasa-biasa aja. Mau diteruskan, alhamdulillah masih banyak masyarakat yang kerja, ditutup yang monggo dan akhirnya banyak yang nganggur lagi. Ada MBG nggak ada MBG, anaknya Sobat Arif tetap minta uang jajan.
2: Betul, itu adalah hal yang ya apa ngaruhnya gitu.
1: Iya betul, dan apalagi kalau dikhawatirkan ternyata makanan menunya itu nggak sesuai betul. Dengan selera dan akhirnya nggak dimakan.
2: Nggak kemakan, kan sayang juga. Jangan mubazir makanan lah itu.
1: Betul.
2: Kan, kalau kata orang lama gitu kan, kalau kamu suka buang-buang makanan nanti rezekinya seret.
1: Atau nasinya nangis.
2: Tapi itu rezekinya seret terbukti. Buktinya rupiah 18.000.
1: Oh, ternyata itu karena kita buang-buang MBG. Sobat Yuka bergabung di WhatsApp kita. Katanya bukan program sebenarnya, tapi proyek.
2: Oh my.
1: Proyek MBG. Ya, tapi kita tunggu aja ya. Karena sebenarnya saat ini pun ya, Bu Nani SD yang itu tidak luput dari incaran perhatian masyarakat dan juga media juga. Karena dia jadi satu, maksudnya dia dalam satu circle kan sebenarnya sama sebelumnya sama si Pak Dadan, Pak Ludwig dan yang lainnya, Sony Sonjaya. Tapi kenapa kok dia doang yang gak kena? Nah itu juga jadi satu perhatian tersendiri dan kita nantikan aja ya kedepannya. Kira-kira ketika berlanjut, karena ini kita masa transisi ya, nampaknya untuk program MBG ini mudah-mudahan ketika berlanjut memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Kabupaten Sumenep menjadi daerah pertama di Madura yang menerapkan metode tanam padi pertanian modern. Penanaman perdana dilakukan di lahan seluas 0,5 hektar milik kelompok tani Mekarsari Desa Nyapar Kecamatan Dasu pada Rabu 15 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan produktivitas hasil panen. Koordinator Tim Kerja Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumenep Dewo Ringgi mengatakan penerapan metode tersebut merupakan bagian dari inovasi yang diperkenalkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk meningkatkan produksi padi di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Komisi A DPRD Kota Salatiga menyoroti adanya tunggakan pembayaran pasien titipan di RSUD Salatiga yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Jumlah tunggakan itu diketahui telah berlangsung selama 20 tahun sejak tahun 2004. Anggota Komisi A DPRD Salatiga Lauren Andrian mempertanyakan mekanisme penagihan pihak rumah sakit yang dinilai tidak optimal. Temuan ini mencuat saat dilakukan migrasi dan sinkronisasi database dari sistem manual ke sistem digital pada tahun 2024. Saat ini proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan validitas data atas kerugian itu.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 60 siswa sekolah rakyat menengah atas tahun ajaran 2026-2027 Bojonegoro sementara belajar di sekolah rakyat Kabupaten Tuban. Langkah ini ditempuh karena Bojonegoro belum memiliki gedung permanen dan masih dalam proses. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agustus Setio Hardianto bilang, penempatan sementara di Tuban dilakukan lantaran pembangunan gedung sekolah rakyat di Bojonegoro belum dapat dimulai. Saat ini, Pemkab Bojonegoro masih menyelesaikan proses pengadaan lahan di Kecamatan Kedewan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Dan juga sobat, ini di siang hari ini ya sobat, kayak senang sekali Alifa dan Eri bisa bersama kamu membahas banyak sekali topik dari tadi ya. Dan sekarang sobat, ini yang lagi masuk, ini yang di up lagi sama sobat Yuka adalah Bang Salsari, di mana ada kasus dari menu MBG. Dan ini tadi pagi sudah Alifa sempat sounding ya, karena kita dapat juga update press release-nya dari Satgas MBG. Bentar Alifa cek ulang ya sobat K. Jadi semalam kita dapat update-nya dari Satgas MBG, ketua Satgas MBG yaitu Bapak Ahmad Imam Fauzi, di mana kejadiannya sebenarnya di hari kemarin, Rabu tanggal 15 Juli 2026, dan sudah dikonfirmasi kalau Camat Bangsal selaku Korcam MBG sudah melapor kepada Satgas MBG dan juga Gus Fawaid. Kemudian Gus Fawaid menginstruksikan agar melakukan penyelamatan korban dan melakukan pelayanan kesehatan terbaik secara gratis. Kemudian diinstruksikan juga kepada camat agar selalu melakukan cek lapang khususnya dalam hal ini ya, serta memastikan juga keadaan korban serta dilakukan pengamanan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan sobat K. Dan hari ini dikabarkan tim dari Satgas akan meninjau langsung ke lapang, baik ke sekolah maupun juga ke SPPG juga nampaknya, untuk memastikan penyebab detailnya ini apa. Dan untuk informasi selengkapnya ini masih dalam penelusuran, kronologinya, update terkininya juga masih dalam penelusuran oleh reporter. Jadi nanti akan kita kabarkan juga pastinya di hot news ya sobat K, ditunggu saja terkait dengan yang terjadi di Bang Salsari ini ya, tadi di recall oleh sobat Yuke. Karena memang gimana ya, kemarin di Kaliwates, sekarang terjadi di Bangsal ya. Kita tunggu aja kira-kira kenapa penyebabnya dan korbannya siapa saja. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak dan mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan kedepannya gak terjadi lagi sih. Itu doa yang selalu Alifa sampaikan ya setiap kali ada kabar terkait dengan hal ini. Tadi juga diingatkan oleh sobat Mami, kalau keracunan disebabkan MBG, harusnya ya semua keracunannya, betul. Tapi dalam kasus di Kaliwates kemarin itu nggak semuanya yang keracunan. Jadi hanya murid TK dan PAUD saja. Sementara untuk yang SD dan SMP, SMA itu aman. Nah itu kan juga jadi satu hal yang jadi concern nih ya sobat Mami. Kita nantikan, nanti juga update-nya tentu akan kita kabarkan di K-Radio ya sobat K. Stay tune terus karena nanti mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam kita masih akan lanjut menemani kamu dalam Gay Perspektif bersama Rafiana Restianti. Sekarang break dulu ya sampai jam 2 siang. Alifa dan Eri pamit, mudah-mudahan lancar hari kamu. Jangan lupa makan siang, minum air putihnya juga jangan sampai kurang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Hit music, hot news.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.

Selamat siang Sobat KDK Perspektif, ditemani bersama dengan Raviana. Jam 2 tentu saja kembali untuk memberikan informasi-informasi terhangat ya, di siang hingga malam nanti sampai jam 8 malam. Sudah tanggal 16 Juli 2026 dan sudah di pertengahan tahun juga. Dan semoga sisa di tahun 2026 ini bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan juga apapun rencana-rencananya berjalan dengan baik ya Sobat K. Amin. Yang penting kita tetap bersyukur, berusaha dengan yang terbaik dan juga selalu melakukan hal-hal yang kita bisa semaksimal mungkin. Jangan dipaksain, kemudian juga lakukan aja yang menurutmu kamu benar Sobat K. Tapi kalau menurut kita benar, itu belum tentu orang lain benar ya. Kata seseorang sih seperti itu Sobat. Tapi yang lebih bijak tuh bagaimana kita bisa menyerap segala pelajaran hidup yang ada di sekitar kita. Jadi kalau menurut itu benar, apapun yang mereka katakan pada kita, entah itu nasihat-nasihat, ya kita dengarkan dan juga kita resapi ya Sobat K. Jangan langsung ditolak mentah-mentah. Nah itu salah satu hal yang sampai saat ini aku lakukan sih Sobat K, karena aku memang melakukan setiap hari itu kalau bisa menjadi gelas yang kosong. Jadi maksudnya gelas kosong itu biar aku bisa menyerap dari beberapa air-air yang diberikan oleh orang lain. Jadi biar banyak sekali pengalaman hidup yang aku rasakan. Wah, siang-siang dibuka dengan hal yang bijak-bijak ya Sobat K. Sekali-sekali seperti itu ya Sobat. Biar kita semakin semangat untuk menghadapi tahun 2026 ini yang ternyata gak kerasa udah di pertengahan tahun aja. Jadi tetap semangat dan lakukan yang terbaik aja. Nah, di siang hari ini nanti Raviana juga akan bahas beberapa informasi dan tentu saja gak sendirian. Nanti ada di newsroom bersama dengan Sobat Reza yang membantu untuk update informasinya. Jadi yang mau berkabar juga di 102,9 boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio ya Sobat di 0811 378 1029.

Satu single dari Hera, Celah Hati, menjadi lagu pembuka di K Perspektif siang hari ini, Sobat K. Dan tentu saja nggak hanya lagu-lagu keren, tapi kita akan buka informasi pertama di siang hari ini terkait dengan update dari vonis perkara Susra Perda Jember yang telah dijatuhkan, di mana Kejari buka peluang untuk menjerat tersangka baru rupanya, Sobat K. Dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Rabu 15 Juli menjatuhkan vonis atas perkara korupsi dana sosialisasi rancangan peraturan daerah atau Susraperda Kabupaten Jember. 5 terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dalam perkara dana Susraperda tahun anggaran 2023-2024. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara ini diketuai oleh Ratna Dianing Wulansari, didampingi Sam Hadi dan Agus Kasianto. Dalam amar putusan, mantan anggota DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, dijatuhi hukuman paling berat, yaitu 6 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta, subsidiar 50 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 5 tahun. Sedangkan untuk Yohanita Komariah divonis 4 tahun penjara, denda Rp5 juta, subsidiar 50 hari kurungan, serta dibebani uang pengganti Rp400 juta, subsidiar 5 tahun kurungan. 2 terdakwa lain yaitu Sugeng Raharjo dan Rudy Adrianus Ririhen masing-masing dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Sugeng juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp127 juta, adapun Ansori menerima vonis yang sama yaitu 3 tahun 6 bulan penjara beserta denda Rp50 juta, subsidiar 50 hari kurungan. Majelis Hakim juga menetapkan uang rampasan tahun 2023 diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban uang pengganti Yohanita. Sedangkan uang rampasan tahun 2024 diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban Dedi. Meski demikian, dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu Yadin mengatakan, tim jaksa masih akan mempelajari salinan lengkap putusan sebelum menentukan langkah lanjutan dalam pengembangan perkara. Senada dengan itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jember, Ivan Praditya menyebut, terdapat perintah Majelis Hakim yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Dan pernyataan tersebut mengisyarakan bahwa penyidikan perkara korupsi Susraperda Jember belum berhenti pada vonis 5 terdakwa. Kejari Jember masih membuka ruang untuk menelusuri keterlibatan pihak lain sesuai fakta persidangan dan amar putusan Majelis Hakim.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 barengan dengan Raviana Sobat K, dan di siang hari ini sudah ada Sobat Reza juga yang standby untuk memberikan informasinya. Tapi terlebih dulu kita sapa ya Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat siang Sobat Reza.
2: Selamat siang Sobat Raviana.
1: Gimana kabarnya nih siang hari ini?
2: Baik, cukup baik. Untuk Sobat Raviana seperti apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kenapa kok cukup nih? Enggak 100% kah?
2: Sudah 100% tapi ya nama siang hari ini cukup panas sekali.
1: Jadi emang moodnya itu kalau udah panas-panas gini enak kalau dengerin 102,9 ya. Betul, nyantai sekali. Sambil dengerin 102,9, minum es. Wah, seger banget nih Sobat kayaknya. Ini ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza tentunya di siang hari ini. Salah satunya dari Komisi A DPRD Jember ya, yang mendesak Pemkab untuk mematangkan persiapan proyek PLTA Pakusari. Seperti apa informasinya? Selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
3: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Komisi A DPRD Jember meminta pemerintah Kabupaten Jember segera memulai perencanaan dan koordinasi pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA Pakusari menjadi fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah. Permintaan tersebut disampaikan pada 15 Juli 2026 karena hingga kini DPRD belum menerima paparan resmi mengenai proyek senilai sekitar 1-2 triliun rupiah yang ditargetkan mulai dibangun pada Agustus sampai September 2026 dan akan beroperasi pada April 2028. DPRD menilai koordinasi sejak awal sangat penting agar seluruh dokumen pendukung dan tahapan pembangunan dapat dipersiapkan dengan baik. Sehingga Komisi A berencana memanggil OPD terkait setelah masa reses untuk meminta penjelasan mengenai progres proyek tersebut. Beralih ke berita berikutnya, mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 15 Juli 2026 karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Sosra Perda Kabupaten Jember tahun anggaran 2023 hingga 2024. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dijatuhi denda dan kewajiban membayar uang pengganti, sementara 4 terdakwa lainnya turut divonis bersalah. Kejaksaan Negeri Jember akan mempelajari putusan tersebut dan menindaklanjuti kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Dalam kedua berita, menunjukkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan. Di satu sisi, proyek strategis seperti pembangunan PLTSA membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan pengawasan DPRD. Sementara di sisi lain, vonis terhadap mantan pimpinan DPRD menjadi pengingat bahwa integritas penyelenggara pemerintahan harus dijaga agar pembangunan daerah tidak tercoreng oleh korupsi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi kembali menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam operasi senyap yang digelar di Kecamatan Genteng, petugas menangkap seorang pria berinisial CH, 37 tahun, yang diduga berperan sebagai kurir sabu dengan barang bukti 40,01 gram. Kepala BNNK Banyuwangi Kombespol Rahmat Kurniawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Genteng. Tim pemberantasan BNNK Banyuwangi melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap jaringan yang diduga beroperasi di kawasan tersebut.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Dalam rangka memperkuat komunikasi dan koordinasi antara TNI Polri, Polres Situbondo bersama Kodim 0823 Situbondo melakukan silaturahmi di aula gedung Polres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Polres berkomitmen untuk menjaga komunikasi dan koordinasi sebagai wujud soliditas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan kondusivitas serta mendukung pembangunan daerah guna mewujudkan Kabupaten Situbondo yang aman dan damai. Hal juga ditegaskan oleh Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian, bahwa komitmen TNI Polri akan terus menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi bersama Polres Situbondo dalam rangka menjaga kondusivitas.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu pastikan MPLS berjalan aman dan nyaman. Wali Kota Batu Nur Rohman meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di MI Baitur Rahmah dan SMP Darussolihin untuk memastikan kegiatan tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, nyaman, dan mendukung proses adaptasi siswa baru. Dalam kunjungan tersebut,

0: Kabupaten Boyolali menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Sebanyak 38.000 liter air bersih disalurkan menggunakan fasilitas 7 armada mobil milik tangki BPBD. Dropping air bersih dialokasikan langsung kepada warga di dua titik wilayah yaitu Duku Kalilantung yang dihuni oleh 120 KK atau sekitar 350 jiwa serta Duku Sambiroto yang mencakup 550 ribu jiwa. Sebelum dropping air bersih, BPBD terlebih dahulu memberikan bantuan lembaran terpal untuk pembuatan bak penampungan darurat.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raviana. Udah menjelang di jam 3 sore ya, nanti untuk azan sholat asyar wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14 lewat 53 menit Sobat K. Jadi masih ada beberapa waktu ya kebersamaan kita di siang hari ini. Nah, sambil menunggu azan asyar juga, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini Sobat Gay. 102.9 K Radio. Siapa nih Sobat K yang dulunya saat sekolah, aku pun ngerasain nih Sobat K, kalau kita masuk setelah libur panjang atau saat MPLS itu berangkatnya pagi-pagi banget dan nyari bangku. Nyari bangku tuh di depan sendiri atau di nomor 2, maksimal nomor 3 gitu. Karena nyari bangku itu benar-benar penting saat itu, kayak rebutan banget gitu ya. Dan kalau bisa di tengah, jadi kalau ngelihat papan tulis itu enak, gak terlalu nengok ke kanan, gak terlalu nengok ke kiri, jadi pas gitu. Jadi rebutan bangku Sobat, dulu aku gitu. Begitupun dengan orang tua ya, pas saat itu nganterin anaknya yang SD pun, saat itu udah masuk SD, bahkan SMP aja masih ada beberapa waktu itu Sobat K yang dianterin orang tuanya buat nyari bangku pagi-pagi buta, ya gak pagi banget ya, jam 6 itu udah standby di sekolah, jadi masuk tinggal nyari bangku. Dulu SMP aku sih udah gak dianterin ya, tapi emang cepet-cepetan nyari bangku. Tapi ada beberapa teman-temanku itu yang masih dianterin orang tuanya untuk nyari bangku. Dan bangku itu gak berganti Sobat K. Sampai 3 tahun lulus, bangkunya tetap itu-itu aja. Baru di SMA itu ganti-ganti setiap harinya. Jadi ya kadang-kadang di tengah, kadang-kadang paling belakang, kadang-kadang di depan gitu ya. Pasti kamu ngerasain budaya seperti ini Sobat K. Karena istilah siapa cepat dia dapat, tentu saja mulai dari kita kecil sampai sekarang masih terjadi ya Sobat K. Apalagi untuk bangku yang paling depan, ini seolah menjadi tradisi setiap awal tahun ajaran. Tetapi suasana itu kini mulai memudar Sobat K. Walaupun sebagian orang tua wali murid beranggapan itu masih ada, tetapi mulai dilunturkan dengan sistem rolling tempat duduk seperti di SDN Kebon Sari 4 Jember Sobat K. Dari Kepala Sekolah SDN Kebon Sari 4 yaitu Imam Mustafa mengatakan, kebiasaan datang lebih awal demi mendapatkan bangku depan hampir tidak ada lagi. Karena sekolah menerapkan sistem perpindahan tempat duduk secara berkala sehingga seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menempati bangku terdepan, tengah, hingga belakang. Nah, untuk tempat duduk itu, semata-mata yang datang lebih awal bisa memilih sesuai keinginan. Sebelumnya seperti itu ya Sobat K. Jadi, nantinya di SDN 4 Kebon Sari, guru-guru akan melakukan rolling tempat duduk sehingga semua merasakan hak dan suasana yang sama. Menurut Imam, kebijakan tersebut sekaligus menghilangkan potensi kecemburuan antar siswa sejak hari pertama sekolah. Nah, di sisi lain, antusiasme orang tua justru terlihat dari banyaknya wali murid yang meluangkan waktunya untuk mengantar anak sekolah mengikuti MPLS. Bahkan, kepadatan di sekitar sekolah pada pagi hari sempat melebihi perkiraan. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, MPLS tahun ini juga menjadi momentum menanamkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Salah satu pesan yang terus ditekan kepada para siswa baru adalah menjauhi segala bentuk perundungan selama menempuh pendidikan. Sementara, dari PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Jember, Nurul Hafid Yasin juga menambahkan, tidak ada aturan khusus terhadap pemilihan bangku sekolah bagi siswa baru, karena pihaknya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada sekolah seperti rolling atau perpindahan rutin. Dan hal itu juga dipertegas ya oleh pengalaman Setiana dari wali murid di SDN Karangrejo 3, yang awalnya dikira bahwa pemilihan tempat duduk itu cepet-cepetan sampai suaminya datang ke sekolah jam 6 pagi untuk mengamankan tempat duduk anaknya. Nah, setelah proses belajar mengajar, rupanya ada rolling tempat duduk. Jadi, hanya hari pertama saja di MPLS bisa menentukan tempat duduk, tapi seterusnya di rolling oleh guru kelasnya. Sementara Siswanto, wali murid kelas 1 SDN Karangrejo 3 juga mengaku, pada hari pertama MPLS, anaknya duduk paling belakang karena datang di sekolah hampir jam 7 pagi. Namun, pada hari kedua, ternyata tempat duduk berubah. Nah, sekarang tempat duduknya bergeser lebih maju, tidak yang paling belakang. Jadi, yang menentukan ini gurunya, karena setiap tempat duduk pasti akan di-rolling, Sobat K. Nah, kalau ini setuju ya, Sobat K, kalau dulu sih nggak ada rolling kalau di sekolah aku ya. Jadi hari pertama masuk, hari pertama sekolah, pilih tempat duduk. Nah itu nanti sampai lulus, sampai naik kelas gitu. Kalau SD itu sampai nanti naik kelas tuh nggak ganti posisi tempat duduknya kayak gitu. Jadi benar-benar nyari tempat duduk yang nyaman, yang enak di yang enak gitu saat kita melihat papan tulis. Kemudian juga enak posisinya, biasanya di depan atau di tengah gitu ya. Nah itu pasti jadi langganan Sobat Ki. Tapi sekarang udah nggak seperti itu ya, berbeda budayanya. Ada sistem rolling, kalau ini setuju banget. Karena untuk menghindari kecemburuan antar siswa dan biar merasakan semua gitu ya. Yang paling depan bisa ngerasain tengah, kemudian bisa ngerasain belakang, yang paling belakang bisa ngerasain paling depan. Jadi benar-benar di rolling biar anak ini memiliki pengalaman yang sama semuanya. Tidak ada yang berbeda, yang ini paling ini, yang itu paling itu. Jadi nggak ada Sobat. Jadi sama-sama untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan yang sama rata.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Satu single dari Wijaya 80 dan Arsi Widianto. Ini adalah Cinta baru saja diputarkan ya Sobat Ki di jam 15 lewat 14 menit ini. Dan tentu saja kita kembali untuk menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza. Tentunya dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Malang, Surabaya, kilometer 72, Desa Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu malam 15 Juli 2026. Sebuah mobil Honda CR-V yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya menabrak bagian belakang truk Fuso yang berhenti di bahu jalan karena mogok. Akibat benturan tersebut, 5 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi, sementara 4 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Sehingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan dan rangkaian peristiwa yang terjadi. Beralih ke berita berikutnya. Kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dan ancaman santet terhadap anggota Satpol PP Jember berinisial HR masih dalam proses penyelidikan di Polres Jember. Selain diperiksa dalam kepolisian, HR juga menjalani pemeriksaan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jember. Kuasa hukum HR meminta salinan berita acara pemeriksaan sebagai hak kliennya. Namun hingga kini, belum menerima dokumen tersebut. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, kuasa hukum berencana melaporkan persoalan itu ke Ombudsman. Dalam kedua berita tersebut, menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan dan rasa aman bagi masyarakat, baik dalam keselamatan berlalu lintas maupun kepastian hukum. Kecelakaan di jalan tol menjadi pengingat perlunya peningkatan kewaspadaan pengguna jalan dan penanganan kendaraan yang mengalami gangguan. Sementara itu, kasus dugaan pengancaman terhadap anggota Satpol PP menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan. Sobat K, menurut kamu, bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan perlindungan serta keselamatan masyarakat sekaligus menjamin proses hukum yang adil dan transparan? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K di jam 3:30 sore ini ya Sobat. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Beberapa hari ini telah terjadi dua kebakaran ya yang terjadi akhir-akhir ini Sobat K. Dimana kebakaran yang pertama terjadi di rumah di salah satu milik warga, yaitu pemiliknya bernama Riko, 45 tahun, akibat konsleting listrik di Dusun Demangan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan pada Rabu 15 Juli pagi. Nah, kebakaran kembali terjadi menimpa rumah milik Bu Hanafi, warga Jalan Karimata Gang Bukit Duri, Kelurahan atau Kecamatan Sumbersari, Jember pada Rabu juga Sobat K di jam 5:30 malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, hanya saja rumah korban dari bahan bambu ludes terbakar. Bermula di jam 5:30, korban sedang merebus telur menggunakan tungku. Saat merebus telur, korban tertidur sehingga api dalam tungku atau tumang menyambar dinding dari anyaman bambu. Korban yang terbakar karena merasa panas hingga terbangun. Dan saat termakan api ini sudah membakar bagian dinding dari anyaman bambu dan merembet, korban langsung keluar untuk menyelamatkan diri sambil berteriak. Nah, teriakan korban hingga terdengar beberapa tetangga, dan selanjutnya tetangga datang dan melihat api sudah membesar. Warga berusaha untuk melakukan pemadaman, tetapi api membesar dan membakar seluruh rumahnya. Kebakaran itu juga dilaporkan ke piket Polsek Sumbersari. Laporan itu juga disampaikan ke posko damkar di Jalan Danau Toba. Nah, berselang tidak lama dua unit damkar tiba melakukan pemadaman, sehingga api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke rumah warga lainnya. Kompol Heri Supatmo, Kapolsek Sumbersari, mengatakan sebelum rumah korban terbakar sempat merebus telur dan selanjutnya ditinggal tidur. Tanpa disadari saat tidur, api dalam tungku menyambar di dinding dari anyaman bambu tersebut. Nah, beruntung korban terbangun saat rumahnya mulai terbakar, tetapi korban sudah bangun terlebih dulu dan berteriak untuk minta tolong. Korban juga dilaporkan ke Polsek dan Posko Damkar Jember, di mana dua unit damkar tiba di lokasi sehingga api berhasil dipadamkan. Sebelum damkar tiba, warga sudah berusaha untuk memadamkan api dengan menyiram air. Api yang menyambar dinding dari bambu itu juga menyambar tumpukan baju dan kasur. Rumah korban dari bambu dan dinding anyaman bambu hingga rata dengan tanah. Jadi akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta yang disampaikan oleh Kapolsek Tempurejo. Kita juga harus tetap berhati-hati dan waspada ya Sobat Kei. Satu hari ada dua kejadian kebakaran di hari Rabu kemarin, tanggal 15 Juli, di pagi dan malamnya. Jadi kita juga pastikan, ya tapi namanya lupa ya, lupa itu emang gak bisa disalahin siapa-siapa Sobat Kei. Namanya benar-benar lupa, kita pun saat manasin sayur aja ya lupa gitu, tiba-tiba udah kering aja sayurnya, bahkan tempatnya udah meleleh. Nah, itu kan hal yang sangat berbahaya ya Sobat K. Jadi memang lebih baik itu saat kita mau memasak ataupun mau manasin dan lain sebagainya, harus sering-sering dicek saat ke dapur apakah sekiranya masih masak ataukah masih merebus sesuatu. Itu sangat penting sekali untuk double check Sobat, apalagi kalau mau ditinggal keluar, kemudian mau ditinggal tidur, ataupun mau keluar dari rumah dengan jangka waktu yang lama ya, seperti aliran listrik, colokan itu harus dipastikan mati, dicopot, kemudian juga kalau ada tungku dipastikan apinya padam dengan sempurna, kalau yang pakai tumang ya atau luweng kalau bahasa Jawanya, itu benar-benar api padam, jangan sampai masih kelihatan bara apinya, kalau bisa percikan dengan air ya Sobat K biar mati total. Ataupun yang pakai kompor gas juga pastikan sudah mati kompornya. Kalau perlu saat keluar rumah dengan durasi yang cukup lama, itu pastikan berkali-kali Sobat K. Biasanya kan ada regulator yang bisa ini ya, punya double protect gitu, kalaupun nanti apinya nyebar itu langsung otomatis copot gitu Sobat K. Copot itu maksudnya memutus aliran dari gas ke kompor. Ada regulator yang seperti itu. Tapi kalau punya yang biasa-biasa aja ya di rumah, pastikan untuk selalu dicek. Jadi benar-benar mati, kompor gasnya juga mati, ataupun luweng ataupun tumangnya juga mati. Listrik-listrik juga dipastikan dalam kondisi yang aman, baru ditinggal keluar atau pergi. Itu pun juga berlaku dengan saat kamu mau tidur ya, di malam hari maupun di siang hari, sekiranya kamu mau istirahat dengan waktu yang lama. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sobat Kei.

0: Mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulit

0: Niacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aku

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif, masih bareng dengan Raffiana di sore hari ini Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan update penanganan kasus Febri Ardiansyah ya Sobat K. Dari Kejagung yang membantah adanya intervensi KPK dalam penanganan kasus Febri Ardiansyah. Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengastikan bahwa penanganan perkara terkait dengan Febri Ardiansyah, ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, akan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Anang saat merespon pertanyaan wartawan mengenai kekhawatiran sejumlah pihak bahkan penanganan perkara tersebut berpotensi dipolitisasi setelah pengusutan kasus dialihkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Dari Anang menegaskan, proses penanganan perkara akan tetap mengedepankan prosedur hukum yang berlaku tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan. Nah, menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya intervensi dari KPK, Anang membantah hal tersebut karena menurutnya perkara tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditangani. Dan ia memastikan koordinasi dengan KPK tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam proses penanganan perkara Sobat K. Ini terkait dengan update kasus Febri Ardiansyah ya, yang saat ini juga lagi ramai banget dibahas oleh berbagai media sosial, bahkan di berbagai platform pemberitaan sedang dibahas terkait dengan kasus dari Jampitsus yang akhirnya kemarin banyak masyarakat yang sebenarnya kaget gitu ya dengan kasus dari Febri Ardiansyah, karena kita tahu bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini justru terlibat dugaan korupsi dan lain sebagainya. Jadi banyak masyarakat yang akhirnya sebenarnya bukan korupsi sih Sobat K, ya bisa dikatakan demikian, tapi di situ banyak masyarakat yang akhirnya kecewa dengan Jampitsus tersebut. Dan bahkan kemarin juga banyak yang mengatakan bahwa Kejagung membantah adanya intervensi KPK dalam penanganan kasus Febri Ardiansyah tersebut, karena kemarin juga sedang ada yang bahas banyak simpang siur juga terkait dengan KPK yang ikut intervensi dalam penanganan kasus tersebut. Padahal dari Kejagung sendiri sudah membantah ya adanya intervensi KPK. Nah, tentu saja terkait dengan kasus Febri Ardiansyah ini masih terus akan diteruskan dan masih untuk di running. Kita juga akan bantu update tentunya kalau ada informasi terbaru tentang kasus Febri Ardiansyah, kita juga akan bantu untuk informasikan secepatnya ya Sobat K. Nah, di sore hari ini sudah OTW di jam 4 dan nampaknya kondisi traffic di lingkar kampus juga udah mulai lumayan ramai, karena kalau udah OTW di jam 4 tuh udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas ya, pulang kerja maupun yang mau berangkat. Hati-hati selalu dan bantu untuk kabarkan kondisi traffic di sore hari ini ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
5: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

Satu single dari Rizwan Fadila dan Erin Boys dan Mahalini seketika baru saja diputarkan di sore hari ini. Kita akan awali informasi di jam 4 sore dari informasi nasional. Dari Luke Anthony Fakhry, pesepak bola MacArthur FC dari Liga Australia resmi menjadi WNI atau warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney, Australia pada Kamis hari ini Sobat Gay. Setelah resmi menjadi WNI, Fakhry langsung mendapat harapan besar untuk ikut memperkuat timnas Indonesia dan membantu mewujudkan target tampil di Piala Dunia 2030. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum mengatakan, Fakhry diharapkan bisa berjuang bersama para pemain timnas Indonesia untuk membawa merah putih ke panggung sepak bola dunia. Melansir dari Antara, Fakhry disumpah menjadi WNI setelah melalui sejumlah tahapan. Sebelumnya, ia diusulkan oleh PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K lintas kementerian, Fakhry dinilai layak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses rekomendasi di DPR kemudian diperoleh pada 17 Juni 2026. Setelah itu, nama Fakhry diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI. Pengambilan sumpah Fakhry turut didampingi oleh Nico Avinta, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Lintang Paramitasari Parno Hadiningrat, Wakil Duta Besar RI untuk Australia, serta Pendekar Muda Leonard Sondak Kepala Konsulat Jenderal RI di Sydney. Sesuai mengambil sumpah, Fakhry menyampaikan tekadnya untuk berjuang bersama timnas Indonesia. Fakhry juga merupakan pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii yang kini berusia 19 tahun dan ia memiliki garis keturunan Indonesia dari ibu melalui nenek yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Sebagai pesepak bola profesional, Fakhry saat ini bermain untuk klub MacArthur Sydney yang berkompetisi di Liga A Australia. Sebelum bermain di MacArthur, ia sempat membela Western United untuk juga tampil di Liga A Australia. Semoga dengan dibawanya Fakhry ini untuk memperkuat lini timnas ya, harapannya bisa untuk memberikan dampak yang positif bersama dengan timnas nantinya dan harapannya cukup besar, semoga kita bisa melenggang di Piala Dunia 2030.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat sore Sobat K, di jam 16 lewat 20 menit ini kita akan menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza yang saat ini sudah standby di Simpang 3 Perumahan Taman Kampus Jember. Informasi selengkapnya dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Reza.
3: Selamat sore, Sobat Raviana.
1: Silakan informasinya.
3: Baik, Sobat Raviana. Selamat sore, Sobat Ki. Saya Reza Nasution dan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 dan Kampus Jember. Terpantau arus lalu lintas sedikit berderah, baik dari jalan Kalimantan menuju Jember Town Square, jalan Kaliurang menuju Jember, serta jalan lingkungan dalam kondisi relatif lengang. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil, walaupun ada beberapa seperti kita melintasi di jalan tersebut. Ini masih tetap untuk kamu Sobat K yang arah jaga kecepatan dan menyambung dari jalan lingkungan. Semoga perjalanan kamu aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Demikian laporan arus lalu lintas di Simpang 3 Perumahan Taman Kampus. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang saat ini mengabarkan kondisi trafik di Simpang 3 Perumahan Taman Kampus Jember yang terpantau ramai lancar di sore hari ini. Hati-hati selalu yang berkendara. Mungkin ada beberapa sobatku yang melintas beberapa ruas jalan yang agak padat atau meningkat volume kendaraannya. Kirimkan aja ke WhatsApp Radio ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pasca kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari, DPRD Jember mendesak pemerintah Kabupaten Jember segera membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menilai kebakaran tersebut menjadi peringatan serius. Menurutnya, selain dipicu faktor luar, api juga dipengaruhi gas metana yang terbentuk dari tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun. DPRD juga mendorong percepatan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, termasuk kelengkapan dokumen teknis, kesiapan lahan, serta pemanfaatan kerjasama dengan industri semen untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Dalam waktu dekat, DPRD berencana memanggil organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan program pengolahan sampah dapat berjalan tanpa kendala di masa mendatang.
2: Kabar selanjutnya dari Sitiker FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Pemerintah Kabupaten Malang mulai menyusun arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2027. Kata Bupati Malang, HM Sanusi, pemerintah juga menyiapkan kebijakan belanja daerah yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, belanja APBD 2027 diarahkan supaya lebih efisien, tepat sasaran, adaptif, dan bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun jemput bola layanan adminduk kelompok rentan. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Didi Haryanto bilang, kelompok rentan diantaranya adalah penyandang disabilitas, lansia, hingga korban bencana. Kegiatan jemput bola meliputi perekaman yakni pengambilan foto, tanda tangan elektronik, dan sidik jari. Selain perekaman EKTP, petugas juga melayani pembuatan kartu identitas anak KIA dan identitas kependudukan di digital IKD. Dijelaskannya program layanan mendatangi lokasi tersebut sangat membantu warga rentan yang kesulitan datang langsung ke kantor Disdukcapil. Dalam pemberian layanan jemput bola diantaranya dilakukan di setiap desa ataupun kelurahan, bahkan dalam kondisi tertentu juga mendatangi rumah sasaran.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat memenuhi administrasi kependudukan, baik lewat perekaman IKTP atau aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Per 7 April, capaian aktivasi IKD Surabaya 71,46%, terus naik dari waktu ke waktu. Irfan Wahyu Derajat, Kepala Disdukcapil Surabaya, mengatakan, peningkatan ini menunjukkan masyarakat semakin siap memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital. IKD dipersiapkan sebagai salah satu sarana verifikasi data program perlindungan sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: White Snap.
1: Satu single dari Lin Snap baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan kita akan coba untuk menyimak kembali update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza di standby di Simpang 4 Jember Town Square atau JTOS ya Sobat K. Tentu saja dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Reza.
3: Selamat sore Sobat Raffiana.
1: Silakan, bagaimana informasi traffic di Simpang 4 Jember Town Square?
3: Terima kasih Sobat Raffiana. Selamat sore Sobat K, kembali dengan saya Reza Nafedion melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square sampai JTOS. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jalan Masjid, Jalan Riau, dan Jalan Tidar dalam kondisi ramai lancar. Sementara itu, arus kendaraan dari arah Jalan Kalikurang terpantau relatif lengang. Di persimpangan juga terlihat seorang petugas parkir yang meskipun telah berusia lanjut, tetapi masih bersemangat membantu mengatur arus kendaraan agar lalu lintas tetap tertib dan perjalanan para pengguna jalan menjadi lebih lancar. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan pastinya. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang melaporkan kondisi traffic di Simpang 4 Jember Town Square atau JTOS ya Sobat K yang nampak

Ya, sore hari ini masih lancar, bahkan ada beberapa ruas yang terlihat lengang di sore hari ini. Jadi tetap hati-hati selalu. Kondisi traffic tuh biasanya di sekitar Simpang 4 Jember, Town Square tuh kan ramai ya. Apalagi di sana ada tanjakan yang mau ke Tidar, apalagi yang mau ke daerah Riau, Jalan Riau, Mas Trip tuh pasti ramai banget sobat. Jadi kurangi kecepatan, jangan ngebut dan selalu antri ya. Jadi jangan sampai asal serobot kendaraan yang melintas di sana. Yang penting sampai ke tujuan dalam kondisi yang aman dan juga gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan gunakan seat belt untuk pengendara roda 4.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Satu single dari Kearney, Everybody Changing, baru saja diputarkan di sore hari ini Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya, terkait dengan puluhan korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Anggota Satgas SPPG Ahmad Helmi Lukman pada Kamis 16 Juli mengatakan, meminta seluruh fasilitas kesehatan terus melakukan screening terhadap para penerima manfaat MBG. Jika ditemukan warga yang mengalami keluhan serupa, penanganan harus dilakukan secepat mungkin. Helmi juga menegaskan, pasien yang masih dirawat tidak boleh dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Nah, berdasarkan keterangan dari para korban, tidak ditemukan indikasi makanan yang dikonsumsi dalam kondisi basi, berbau maupun terasa asam. Menu MBG yang diterima dinilai normal sehingga langsung dikonsumsi, namun beberapa jam kemudian para korban mulai mengalami gejala seperti diare, demam, hingga muntah sebelum akhirnya dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dugaan keracunan massal ini menimpa puluhan balita, anak TK, siswa SD, hingga sejumlah orang tua setelah mengonsumsi menu MBG yang disajikan pada Selasa 14 Juli yang lalu. Sementara itu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Nah, ini yang kemarin juga sempat ramai ya Sobat K, terkait dengan hal itu, keracunan yang terjadi di Bangsal Sari. Nah, untuk update-nya saat ini juga masih dilakukan screening terhadap korban-korban yang diduga keracunan setelah menyantap menu MBG tersebut Sobat K. Semoga nantinya lekas membaik dan bisa pulang ke rumahnya ya. Ini untuk kronologinya, kejadiannya itu pada Selasa 14 Juli maksud saya, di mana Camat Bangsal selaku Korcam MBG sudah melapor kemarin dan kepada Gus Bupati Jember. Dan Bupati juga sangat menyesalkan kejadian tersebut ya Sobat K, sehingga dari Bupati menginstruksikan agar melakukan penyelamatan korban dan melakukan pelayanan kesehatan yang terbaik secara gratis kepada korban. Dan kepada Camat agar cek lapang terkait memastikan keadaan korban dan pengamanan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Dan hari ini tim Satgas dan akan meninjau lapangan untuk memastikan penyebab detailnya Sobat K. Nah, untuk informasi selanjutnya pasti kita akan bantu share secepatnya ya, terkait dengan korban yang saat ini juga masih dirawat dan masih ada beberapa yang masih melakukan screening. Semoga saja segera membaik dan bisa pulang ke rumahnya masing-masing Sobat K. Jadi kita juga masih menunggu informasi detailnya ya, terkait dengan keracunan yang ada di Bangsal Sari, dugaan setelah menyantap menu MBG atau menu makan bergizi gratis tersebut Sobat K.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Hmm, oish!

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Satu single dari Bersena Bestandi, Jalan Tengah, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Untuk azan sholat maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17 lewat 24 menit. Jadi masih ada berapa menit lagi ya Sobat K. Tentu saja masih bersama dengan Raffiana di K Perspektif sore hari ini, dan kita masih akan bersama untuk update informasinya. Dan sambil menunggu azan maghrib, kita akan bergeser ke informasi berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Sobat K, dampak El Nino ini sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Krisis air bersih telah terjadi di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, serta Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, seiring memasuki musim kemarau. Dari Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur, Edi Purwinarto, mengatakan, kondisi kekeringan yang terjadi di Jember saat ini masih merupakan fase awal musim kemarau pada periode Juli hingga Agustus 2026. Berdasarkan perkiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026 dengan dampak El Nino yang berpotensi berlanjut hingga awal 2027. Menyikapi laporan kekeringan di Jember, Edi Purwinarto turun langsung melakukan pemantauan distribusi air bersih di wilayah terdampak pada Selasa 14 Juli yang lalu. Ia menjelaskan, dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, sebanyak 29 daerah dipetakan berpotensi mengalami kekeringan. Dan saat ini, 11 daerah telah menetapkan status darurat kekeringan, namun baru 6 daerah yang telah melakukan penyaluran bantuan air bersih, termasuk Kabupaten Jember. Pada Rabu 15 Juli, Edi juga dijadwalkan melakukan monitoring kondisi kekeringan di Kabupaten Bondowoso. Sementara penyaluran bantuan air bersih ke Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang dilakukan sejak 2 Juli hingga Selasa 14 Juli dan didistribusikan telah dilakukan sebanyak 6 kali dan menjangkau seluruh warga terdampak. Total sebanyak 29.900 liter air bersih telah disalurkan kepada 66 KK atau 158 jiwa di wilayah tersebut, dan di lokasi lain penyaluran bantuan air bersih untuk warga Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember dengan sasaran sebanyak 325 KK.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Kembali di 102,9 Sobat K di malam hari ini ya. Tentunya masih di K Perspektif sampai dengan jam 8 malam. Di OTW jam 6 sore ini Sobat K, kita awali informasi dari Kabupaten Jember Sobat K, terkait dengan 29 korban yang diduga keracunan MBG dari Satgas menemukan pelanggaran SOP di Dapur Karangsono. Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur program makan bergizi gratis di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari pada Kamis siang 16 Juli. Sidak dilakukan menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan anak dan balita di wilayah tersebut. Inspeksi melibatkan Satgas SPPG, BPOM, Dinas Kesehatan, serta Muspika Bangsal Sari untuk menelusuri penyebab dugaan keracunan yang dialami sekitar 29 orang yang terdiri dari balita, murid TK, SD, dan sejumlah orang tua siswa yang mengonsumsi MBG. Sebagian korban hingga kini masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Dari perwakilan Satgas SPPG Jember, Ahmad Helmi Lukman juga mengatakan, hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur, terutama terkait higienitas dan pengawasan distribusi makanan. Makanan basah berupa capcay dan telur puyuh diketahui dibawa pulang oleh sebagian siswa. Padahal, sesuai ketentuan keamanan pangan, menu tersebut harus dikonsumsi di sekolah dan tidak boleh melewati batas waktu 4 jam setelah disajikan. Petugas juga mengamankan sampel makanan yang diproduksi pada hari Selasa lalu untuk diuji di laboratorium sebagai bagian dari proses investigasi. Helmi juga mengatakan, berdasarkan hasil inspeksi, Satgas SPPG merekomendasikan penghentian sementara operasional dapur SPPG Karangsono. Penghentian ini berlaku hingga hasil uji laboratorium keluar dan seluruh rekomendasi perbaikan baik terkait sanitasi, keamanan pangan maupun kepatuhan terhadap SOP dipenuhi oleh pihak pengelola. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap aman bagi seluruh penerima manfaat. Nah, terkait dengan hal itu Sobat K, ini juga ada update-nya ya, bahwa untuk saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan, sehingga dari pemerintah Kabupaten Jember memastikan bahwa seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh sehingga masyarakat tidak perlu untuk mengeluarkan biaya. Nantinya untuk seluruh fasilitas kesehatan terus melakukan screening terhadap para penerima manfaat MBG tersebut, dan jika ditemukan warga yang mengalami keluhan serupa, penanganannya ini juga akan dilakukan secepat mungkin Sobat K. Tadi juga dari anggota Satgas ya, dari Ahmad Helmi Lukman juga menegaskan bahwa pasien yang masih dirawat tidak boleh dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Sehingga ini juga perlu adanya perawatan yang intensif, dan juga untuk para korban maupun korban yang diduga keracunan makan bergizi gratis tersebut benar-benar dirawat dengan intensif dan harapannya bisa segera pulih ya Sobat K. Dari berdasarkan keterangan dari para korban, tidak ditemukan indikasi dari makanan yang dikonsumsi dalam kondisi yang basi, berbau maupun terasa asam. Tetapi menu MBG yang diterima ini dinilai normal sehingga langsung dikonsumsi. Tapi setelah beberapa jam, para korban mulai mengalami gejala seperti diare, demam, hingga muntah yang sebelumnya akhirnya dilarikan ke fasilitas kesehatan dekat. Nah, dugaan keracunan massal ini menimpa puluhan balita, anak TK, siswa SD, hingga sejumlah orang tua. Setelah mengonsumsi menu MBG yang disajikan pada Selasa 14 Juli yang lalu. Sementara dari Dinas Kesehatan, Kabupaten Jember masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

0: Kita kembali di Ke Perspektif bersama dengan Sobat Reza di malam hari ini. Kita sapa terlebih dulu Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat malam Sobat Reza.
1: Selamat malam Sobat Raviana.
0: Ini ada beberapa informasi tentunya ya, kalau sudah menyapa Sobat Reza di malam hari ini. Informasi apa aja nih Sobat Reza?
1: Ya, ada beberapa informasi terkait kecelakaan beruntun di Probolinggo dan juga anggaran pendidikan di amanat konstitusi. Seperti itu.
0: Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah bus Akas, dump truck, dan truk Colt Diesel terjadi di Jalan Raya Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalusiwalan, Kabupaten Probolinggo pada Kamis 16 Juli 2026. Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Ali Rifki Mubarok menjelaskan kecelakaan diduga setelah bus berhenti mendadak karena terdapat truk yang parkir dan memakan sebagian bagian jalan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang bus dipastikan selamat, sementara kerugian hanya berupa kerusakan pada ketiga kendaraan. Beralih ke berita berikutnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani pada Kamis 16 Juli 2026 meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan mencapai minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Permintaan ini disampaikan setelah realisasi anggaran pendidikan tahun 2025 tercatat sebesar 19,1%. DPR menilai pemenuhan anggaran pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan riset dan inovasi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep memberi peringatan kepada seluruh sekolah agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 tidak diwarnai praktik perpeloncoan, intimidasi maupun bentuk kekerasan terhadap peserta didik baru. Ahmad Fauzi, Bupati Sumenep, menegaskan kegiatan MPLS harus menjadi sarana memperkenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu peserta didik baru beradaptasi dengan proses belajar, bukan menjadi ruang bagi siswa senior menunjukkan dominasi.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah pusat resmi menetapkan harga khusus solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan di atas 30 gross ton. Sementara untuk nelayan tradisional, harga ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter. Kebijakan ini menjadi jawaban atas aksi protes ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang sebelumnya kesulitan melaut akibat mahalnya BBM. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, optimis penurunan harga ini akan segera memulihkan produktivitas hasil tangkapan sekaligus mengangkat kembali kesejahteraan ekonomi warga pesisir.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bojonegoro Palupi Hadiratih Dewanti mengatakan pembangunan pabrik metanol masih tahap permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan. Saat ini, analisis dampak lingkungan juga belum tuntas, sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum bisa memastikan kapan dimulai groundbreaking.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini. Allah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 masih barengan dengan Raviana dan juga Sobat Reza yang ada di Newsroom. Kita kembali untuk update informasinya ya di malam hari ini Sobat K. Tentunya bersama dengan Sobat Reza dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Seorang pelajar SMP di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, menjadi korban dugaan penipuan yang berujung pencurian sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 16 Juli 2026, saat korban bertemu dengan dua pria yang mengaku ingin membeli vapor melalui sistem cash on delivery atau COD. Setelah berpura-pura berinteraksi, salah satu pelaku meminjam sepeda motor korban dengan alasan mencari uang kembalian. Namun, pelaku justru membawa kabur motor Honda PCX milik korban dan tidak kembali lagi. Beralih ke berita berikutnya, seorang remaja berusia 13 tahun di Kecamatan Sumber Baru, Jember, akhirnya dibebaskan dari pasung setelah 2 tahun menjalani hidup dengan kaki dirantai di rumahnya. Pada Kamis 16 Juli 2026, Dinas Sosial Jawa Timur bersama Dinas Sosial Jember mengevakuasi remaja tersebut untuk mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi. Keluarga mengaku terpaksa memasung karena remaja tersebut mengalami gangguan jiwa dan epilepsi yang membuatnya sering pergi tanpa tujuan serta membahayakan dirinya maupun lingkungan. Sobat K, semoga penanganan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak dapat membantu penyandang gangguan jiwa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Ini juga sebenarnya bisa dikatakan cukup miris gitu ya Sobat K, bahwa kalau memang kerabat atau mungkin tetangga gitu ya, betul, saudara punya ciri-ciri gangguan jiwa, karena terkait dengan mental itu juga harus diobati ya secepat mungkin. Apalagi untuk sekarang itu terkait dengan mentality atau mental itu sekarang kan sudah mulai aware ya. Betul. Jadi kalau memang punya ciri-ciri di sekitar kamu atau terdekat kamu, lebih baik untuk segera dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit atau jiwa ataupun nanti ke poli jiwa ataupun dari ke dinas sosial setempat jika memang udah benar-benar gak bisa diatasi seperti itu. Jangan sampai dipasung dan lain sebagainya, karena mereka pun juga gak tahu nih sebenarnya apa yang mereka rasakan gitu kan. Jadi kayak kurang bebas, jadi kayak kesehatannya terganggu, bahkan akhirnya jadi tambah stres dan lain sebagainya. Mungkin juga keluarga melakukan hal demikian karena mungkin aja pernah melakukan hal-hal yang
3: di luar batas ya.
1: Ya, dengan orang random mungkin, mungkin pernah dulu melakukan hal yang di luar batas, jadi dilakukan pasung, mungkin seperti itu. Tapi kalau emang sudah nggak bisa diatasi, lebih baik untuk ditangani atau dirujuk ke layanan kesehatan ataupun menghubungi dinas sosial tersebut ya, agar bisa untuk direhabilitasi.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Mengatasi krisis sampah sekaligus menjawab tantangan krisis energi. Pemerintah resmi mempercepat program Waste to Energy dengan membidik 34 kawasan aglomerasi di seluruh Indonesia. Menjadi proyek pengolahan sampah terbesar di dunia, kolaborasi lintas kementerian dan badan usaha ini siap mengubah wajah pengelolaan lingkungan tanah air.

Pemerintah mempercepat implementasi program Waste to Energy atau WTE sebagai solusi mengatasi persoalan sampah yang kian meningkat sekaligus menghasilkan energi listrik. Melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, PLN hingga pelaku usaha, program ini ditargetkan mampu mempercepat pengolahan sampah di berbagai wilayah Indonesia. Pembahasan strategi percepatan implementasi Waste to Energy mengemuka dalam Waste to Energy Talks 2026 bertajuk Reducing Waste, Powering the Future di Jakarta. Forum ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, perwakilan Danantara, PLN, Pertamina, serta sejumlah kepala daerah untuk membahas tantangan dan peluang pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah menargetkan implementasi WTE dapat menjangkau sekitar 70 hingga 80. Pemerintah menargetkan implementasi WTE dapat menjangkau sekitar 70 hingga 80. Pemerintah menargetkan implementasi WTE dapat menjangkau sekitar 70 hingga 80.

0: Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur program makan bergizi gratis di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari pada Kamis siang. Sidak dilakukan menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan anak dan balita di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur program makan bergizi gratis di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari pada Kamis siang 16 Juli 2026. Sidak dilakukan menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan anak dan balita di wilayah tersebut. Inspeksi melibatkan Satgas SPPG, BPOM, Dinas Kesehatan, serta Muspika Bangsalsari untuk menelusuri penyebab dugaan keracunan yang dialami sekitar 29 orang yang terdiri dari balita, murid TK, SD, dan sejumlah orang tua siswa yang mengonsumsi MBG. Sebagian korban hingga kini masih menjalani perawat di sejumlah fasilitas kesehatan. Perwakilan Satgas SPPG Jember, Ahmad Helmi Lukman, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran. Standar operasional prosedur, terutama terkait higienitas dan pengawasan distribusi makanan. Makanan basah berupa capjay dan telur puyuh diketahui dibawa pulang oleh sebagian siswa. Padahal, sesuai ketentuan keamanan pangan, menu tersebut harus dikonsumsi ke sekolah dan tidak boleh melewati batas waktu 4 jam setelah disajikan. Petugas juga mengamankan sampel makanan yang diproduksi pada hari Selasa lalu untuk diuji di laboratorium sebagai bagian dari proses investigasi. Helmi mengatakan berdasarkan hasil inspeksi, Satgas SPPG merekomendasikan penghentian sementara operasional dapur SPPG Karangsono. Penghentian ini berlaku hingga hasil uji laboratorium keluar dan seluruh rekomendasi perbaikan, baik terkait sanitasi, keamanan pangan, maupun kepatuhan terhadap SOP, dipenuhi oleh pihak pengelola. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap aman bagi seluruh penerima manfaat.
3: Kami di sini bersama KPP mengevaluasi apakah sudah dilakukan dengan SOP yang telah kami cek. Ya, ada beberapa SOP yang tidak, ya, ada beberapa sehingga mengingatkan diduga keracunan.

0: Di jam 7:30 ini Sobat K, kita kembali menyimak update informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pesepak bola asal Australia, Luke Anthony Vicari, resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah di KJRI Sydney pada Kamis 16 Juli 2026. Naturalisasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai tahapan administrasi dan mendapat persetujuan dari pemerintah. Vicari diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dan membantu mewujudkan target tampil di Piala Dunia tahun 2030. Beralih ke berita berikutnya, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyebut euforia Piala Dunia 2026 menghasilkan perputaran ekonomi hingga 5,3 triliun rupiah. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Kukrit Suryo pada Kamis 16 Juli 2026 mengatakan dampak ekonomi tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari penyiaran, promosi, penjualan elektronik, merchandise, hotel, restoran, kafe, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam berbagai kegiatan selama penyelenggaraan turnamen. Sobat K, antusias kita pada Piala Dunia memang mampu menggerakkan ekonomi, mulai dari UMKM, kafe, hingga penjualan merchandise. Kini Indonesia kembali menambah amunisi dengan hadirnya Luke Anthony Vicari. Menurut kamu Sobat K, mampukah ia membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2030? Jika berhasil, tentu dampak ekonominya bisa semakin besar. Tapi jika belum, apakah program naturalisasi tetap layak dilanjutkan? Bagaimana pendapat kamu Sobat K? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Tentu harapan yang cukup besar ya, dengan menggait Vicari. Itu kalau dibaca itu sebenarnya bahasa kayak nama Indonesia nggak sih? Vicari.
2: Iya, Vicari.
0: Tapi sebenarnya Vicari gitu ya, asal Australia ya.
2: Betul.
0: Nah ini tentu saja menjadi hal yang sangat, ya harapan kita sebagai masyarakat Indonesia punya ekspektasi yang cukup tinggi ya. Tapi kita juga namanya masyarakat juga harus support yang positif. Betul. Apalagi untuk perhelatan di Piala Dunia 2030, pasti persiapannya juga mulai sekarang benar-benar dikencangkan ya.
2: Betul, dimatangkan.
0: Dimatangkan juga, apalagi mendatangkan Vicari dari Australia yang akhirnya memperkuat lini timnas Indonesia, harapannya bisa lolos ya.
2: Betul.
0: Di Piala Dunia 2030.
2: Betul sekali.
0: Kalau bisa lolos, kalau dari Reza gimana nih? Apakah ya, pasti, ada?
2: Ya pastinya akan menjadi dukungan terbesar juga bagi kita. Dan juga pastinya ekonominya akan semakin naik gitu.
0: Okay. Temanku ada nih ya Sobat K yang pengen kalau Indonesia benar-benar lolos, lolos aja dulu ke Piala Dunia.
2: Betul.
0: Nanti beli ya mungkin juga sambil LCD proyektornya juga. Biar bisa nobar. Nah itu sebenarnya keinginan terbesar ya Sobat K. Pasti kamu juga punya harapan terbesar. Tapi ya kita harus dukung dan semoga aja benar-benar bisa tembus ya di Piala Dunia 2030.

0: Puluhan korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Puluhan korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Anggota Satgas SPPG Ahmad Helmi Lukman pada Kamis 16 Juli meminta seluruh fasilitas kesehatan terus melakukan screening terhadap para penerima manfaat MBG. Jika ditemukan warga yang mengalami keluhan serupa, penanganan harus dilakukan secepat mungkin. Helmi juga menegaskan, pasien yang masih dirawat tidak boleh dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Berdasarkan keterangan para korban, tidak ditemukan indikasi makanan yang dikonsumsi dalam kondisi basi, berbau, maupun terasa asam. Menu MBG yang diterima dinilai normal, sehingga langsung dikonsumsi. Namun, beberapa jam kemudian, para korban mulai mengalami gejala seperti diare, demam, hingga muntah sebelum akhirnya dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dugaan keracunan massal ini menimpa puluhan balita, anak TK, siswa SD hingga sejumlah orang tua setelah mengonsumsi menu MBG yang disajikan pada Selasa 14 Juli 2026. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.
3: Katanya ibunya tidak ada sama sekali, tidak ada asam, tidak ada basi, kelainan apapun. Karena seneng ya anaknya langsung dimakan habis karena pingin dia belum pernah dapat MBG. Ya, telah beberapa jam dan anak ini diare. Jadi muntah panas, sudah gitu muntah. Jadi segera langsung dirujuk ke puskesmas setempat.

Sobat, karena udah hampir di jam 8 malam, sudah waktunya Raviana pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga geser ya Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah berkabar dan juga stay di 102,9. Dan besok tentu saja hari Jumat, ke perspektif masih menemani kamu di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau ada informasi-informasi lainnya, boleh ya kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Raviana pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga pamit. Sobat K, selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dust.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Disruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 tentu saja K Perspektif kembali menemani kamu. Dingin banget ya Sobat, dan berkabut di wilayah kota, terutama di lingkar kampus, sangat tebal kabutnya. Jadi hati-hati selalu ya yang akan melakukan perjalanan di pagi hari ini. Udah banyak yang mulai nganterin anaknya sekolah nih di pagi hari ini. Jadi hati-hati selalu. Dan juga pakai jaket ya Sobat K, karena emang dingin banget hawanya. Pakai baju yang panjang atau baju tebal saat kamu melakukan aktivitas di pagi hari ini. Dan seperti biasa, nanti Rafiana gak sendirian Sobat K di K Perspektif. Nanti ada Sobat Eri di Newsroom yang juga akan bergabung untuk membantu update informasinya Sobat. Jadi gak sendirian ya tentunya. Dan untuk kamu yang mau berkabar, seperti biasa kalau ada informasi-informasi penting ya, traffic, informasi cuaca atau informasi penting lainnya, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Nona Rollerblade baru saja diputarkan ya, mengawali DK Perspektif pagi hari ini. Dingin-dingin, emang lebih enak kalau kita dengerin lagu yang ngebeat ya, sambil olahraga dikit-dikit tipis-tipis di pagi hari ini. Emang kabutnya tebel banget ya sobat, gimana kalau di rumah kamu, di tempat tinggal kamu, apakah sama kabutnya tebel banget di pagi hari ini? Seperti di lingkar kampus aja kelihatan tadi benar-benar kabut dan jarak pandang gak terlalu lihat sobat Kay. Sekitar 5 meter baru kelihatan. Emang benar-benar tebel. Jadi yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang akan melakukan aktivitas di pagi hari ini, hati-hati selalu sobat Kay. Jangan kenceng-kenceng ya, jangan ngebut, yang penting sampai ke tempat tujuan. Apalagi udah banyak nih untuk orang tua yang nganterin anaknya atau yang lagi berangkat sekolah di pagi hari ini, gunakan jaket ya, gunakan baju lengan panjang yang hangat untuk kamu saat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Emang benar-benar dingin banget cuacanya sobat Kay. Jadi kalau pagi-pagi gini dingin, enaknya minum teh hangat ya sobat, atau minum kopi nih mengawali pagi biar lebih semangat, atau olahraga gitu ya, yang lagi jogging atau jalan-jalan santai aja, itu juga bisa untuk membuat tubuh kamu lebih hangat dan juga rileks tentunya. Jadi enak banget diawali aktivitas di pagi hari ini dengan olahraga sambil dengerin 102,9 K Radio ya. Jadi biar lebih good mood tentunya. Di sini Raffiana masih akan menemani kamu dengan beberapa informasi sobat, dan juga nanti akan kita bergabung dengan sobat Eri ya untuk informasi traffic yang nanti akan disampaikan oleh sobat Eri di beberapa titik ruas jalan tentunya. Nah, tapi kita akan awali informasi pertama di pagi hari ini sobat K. Ini terkait dengan informasi dari Kabupaten Jember, di mana dari Government Corruption Watch atau GCW Jember menggelar aksi cukur gundul di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jalan Karimata pada Rabu 15 Juli yang lalu. Informasi selengkapnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Government Corruption Watch atau GCW Jember menggelar aksi cukur gundul di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jalan Karimata pada Rabu 15 Juli yang lalu. Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan moral kepada Kejaksaan Negeri Jember atas penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan makan dan minum, kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah Sosraperda DPRD Jember tahun anggaran 2023-2024. Aksi dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada 5 terdakwa dalam perkara tersebut, termasuk mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan. Deputi Investigasi GCW Jember, Andi Sungkono, mengapresiasi profesionalitas dan keterbukaan Kejaksaan Negeri Jember dalam mengusut perkara yang sempat menjadi perhatian publik. Karena menurutnya, putusan Majelis Hakim menjadi bukti bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum. Andi menilai, pemberantasan korupsi merupakan agenda yang harus terus dikawal seluruh elemen masyarakat. Karena itu, GCW mendorong Kejari Jember untuk melanjutkan pengembangan penyidikan apabila ditemukan fakta persidangan maupun alat bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. Ia juga menyoroti putusan Majelis Hakim yang memerintahkan barang bukti bernomor 1 hingga 281 dikembalikan kepada penuntut umum untuk kepentingan pengembangan perkara. Karena menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal bahwa proses hukum masih berpeluang berkembang guna mengungkap aktor lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Jember, yaitu Yadin, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti putusan Pengadilan Tipikor Surabaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, Kejari masih menunggu salinan lengkap putusan untuk dipelajari sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Yadin juga menegaskan seluruh pihak yang disebut dalam putusan pengadilan akan dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat dasar hukum yang cukup, karena menurutnya tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, dalam putusan yang dibacakan pada Rabu 15 Juli yang lalu.
Dedi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan Sosraperda DPRD Jember tahun anggaran 2023-2024. Selain Dedi, empat terdakwa lain yang juga divonis bersalah adalah Yuwanita Komariah, Sugeng Raharjo, Rudi Adrianus Ririhan, dan Ansori. Ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan makan dan minum atau MAMIN ya Sobat K, dari kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah atau Sosraperda DPRD Jember tahun anggaran 2023 dan 2024. Dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya, ini juga masih terus mengawal kasus tersebut Sobat K, karena masih ada potensi jika ada bisa dikatakan dugaan tersangka lain ya Sobat K dalam kasus tersebut. Jadi kemungkinan masih ada nama-nama baru Sobat. Jadi dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya kemarin juga masih ada kemungkinan ada beberapa yang masih terus diselidiki hingga saat ini Sobat K. Jadi untuk itu nanti kita akan bantu untuk update secepatnya ya, terkait dengan hal itu pasti nanti akan di running juga Sobat.

0: Selamat pagi Sobat KI, tentu saja masih di KI Perspektif karena udah hampir di jam 6:30. Kita akan bergabung dengan Sobat Eri yang saat ini sudah standby di Simpang Pajetos ya, atau Jember Town Square. Dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi, Sobat Eri.
2: Selamat pagi, Sobat Raviana.
0: Silakan informasinya.
2: Selamat pagi, Sobat K. Dengan Eri Ali Davi, akan mengabarkan informasi lintas dan simpang 3 Jakarta. Berdasarkan yang saya kasih arus lalu lintas, simpang 4 Jember Town Square terpantau masih lengang. Terjadi peningkatan roda 2 maupun 4 yang bergerak dan menuju jalan Piau dan tidak. Kliurang maupun kondisi cuaca pagi berawan dengan pantauan 21 derajat. Mengingatkan untuk sobat kita yang lagi saat akan sangat apabila lagi hendak keluar rumah. Setiap kabar lalu di Pertam Square, Kali Davi, Kriu.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri yang melaporkan langsung kondisi traffic di Simpang Pajetos yang kondisinya saat ini lancar dan juga terpantau tadi di perkiraan cuaca bahwa Jember saat ini berada di kisaran 21 derajat Celcius. Ini yang berada di daerah kota ya Sobat, di daerah Sumber Sari. Jadi lumayan dingin ya untuk cuaca di pagi hari ini. Terlihat juga kabutnya juga lumayan tebal, tapi ini udah kelihatan sinar mataharinya dikit-dikit ya, gak terlalu gelap. Tadi pagi 5:30 berangkat masih gelap banget karena juga kabutnya tebal, tapi ini udah mulai hilang kabutnya sedikit demi sedikit. Jadi yang mau OTW di pagi hari ini tetap di siapkan jaketnya, masker mungkin ya Sobat K, kemudian juga dengan menggunakan helm. Jangan lupa untuk pengendara roda 2, helmnya jangan sampai nggak dipakai ya. Itu sangat penting sekali. Kalau pengendara roda 4, jangan lupa untuk seatbeltnya dipasang dan siapkan perlengkapan yang mau berangkat kerja atau lagi mau siap-siap berangkat sekolah di pagi hari ini. Tetap semangat, semoga aktivitasnya diperlancar. Nanti kita akan kembali bergabung bersama Sobat Eri dengan informasi di beberapa ruas jalan tentunya dalam traffic report. Jadi kalau ada informasi terkait dengan kondisi traffic di pagi hari ini yang lagi OTW, boleh bantu kabarkan juga ya Sobat. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack

0: kami sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sound of Knowledge.
1: Kita kembali bergabung bersama dengan Sobat Eri di pagi hari ini yang saat ini sudah standby di Simpang Jarwo ya Sobat K. Tentu saja dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Eri.
3: Selamat pagi, Sobat Rapiana.
1: Silahkan, bagaimana kondisi traffic di Simpang Jarwo?
3: Selamat pagi, Sobat King. Hari ini Davi kembali. Kan informasi dari Simpang Tiga Jarwo. Berdasarkan yang saya amati, arus lalu lintas pada Simpang Tiga Jarwo contoh sudah terjadi perkaraan. Tahu arus lalu lintas dibandingkan dengan kendaraan yang bergerak dari dan menuju Simpang Jarwo, Suruji atau Parapata. Dan Mas Trip, Irman, kondisi cuaca pagi rawan dengan panasan suhu berkisar 22 derajat. Mengingatkan untuk sobat ini untuk lebih berhati-hatian dan gunakan alat pemantau berkendara. Sekian kabar lalu lintas. Saya Davi. Thank you.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eriali Davi yang melaporkan kondisi trafik di Simpang Tiga Jarwo yang nampaknya sudah mulai ada kepadatan dan penumpukan ya Sobat Kei. Jadi hati-hati selalu, dari OTW di jam 7 pasti emang jadi langganan, agak macet di sana Sobat. Jadi yang lagi perjalanan maupun mau OTW ke Jarwo maupun di beberapa ruas jalan, selalu antisipasi dengan jaga jarak aman antar pengendara lain, apalagi kalau udah di lampu merah ya. Itu kan lumayan agak padat gitu kalau udah pagi hari. Jadi harus tingkatkan sabarnya juga Sobat K. Terima kasih untuk informasinya Sobat Eriali Davi. Dan selamat dan tetap semangat untuk melanjutkan tugasnya kembali Sobat Eriali Davi. Jadi untuk beberapa informasinya tentu saja masih di Kia Perspektif. Nanti juga akan dibantu oleh Sobat Eri untuk update informasi dalam isu update tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Raduni featuring dengan Ramen Girl baru saja diputarkan Sobat K OTW di jam 7. Kita akan beralih ke informasi hot news ya Sobat, terkait dengan 29 korban yang diduga keracunan MBG, di mana Satgas menemukan pelanggaran SOP di dapur Karangsono. Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur program makan bergizi gratis di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari pada Kamis siang 16 Juli kemarin. Sidak dilakukan menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan anak dan balita di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur program makan bergizi gratis di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari pada Kamis siang 16 Juli 2026. Sidak dilakukan menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan anak dan balita di wilayah tersebut. Inspeksi melibatkan Satgas SPPG, BPOM, Dinas Kesehatan, serta Muspika Bangsalsari untuk menelusuri penyebab dugaan keracunan yang dialami sekitar 29 orang yang terdiri dari balita, murid TK, SD, dan sejumlah orang tua siswa yang mengonsumsi MBG. Sebagian korban hingga kini masih menjalani perawat di sejumlah fasilitas kesehatan. Perwakilan Satgas SPPG Jember, Ahmad Helmi Lukman, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran. Standar operasional prosedur, terutama terkait higienitas dan pengawasan distribusi makanan. Makanan basah berupa capjay dan telur puyuh diketahui dibawa pulang oleh sebagian siswa. Padahal, sesuai ketentuan keamanan pangan, menu tersebut harus dikonsumsi ke sekolah dan tidak boleh melewati batas waktu 4 jam setelah disajikan. Petugas juga mengamankan sampel makanan yang diproduksi pada hari Selasa lalu untuk diuji di laboratorium sebagai bagian dari proses investigasi. Helmi mengatakan berdasarkan hasil inspeksi, Satgas SPPG merekomendasikan penghentian sementara operasional dapur SPPG Karangsono. Penghentian ini berlaku hingga hasil uji laboratorium keluar dan seluruh rekomendasi perbaikan, baik terkait sanitasi, keamanan pangan, maupun kepatuhan terhadap SOP, dipenuhi oleh pihak pengelola. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap aman bagi seluruh penerima manfaat.
3: Kami di sini bersama KPB mengevaluasi apakah sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah kami cek. Ya, ada beberapa SOP yang tidak, ya, ada beberapa sehingga mengingatkan diduga keracunan ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Korupsi atau KPK telah menggeledah kompleks kantor Bupati Sukoharjo. Penggeledahan yang berlangsung selama lebih dari 4 jam itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Selama penggeledahan berlangsung, aktivitas di sejumlah ruangan dibatasi. Penyidik terlihat membawa keluar 3 koper yang diduga berisi dokumen maupun barang bukti untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam proses penyidikan. Selain melakukan penggeledahan, penyidik KPK juga membuka segel pada sejumlah ruangan yang sebelumnya telah dipasang garis penyegelan, antara lain ruang kerja bupati, ruang sekretaris daerah, ruang asisten satu sekda, serta ruang kepala bagian umum.

0: PUPR Pak, namanya juga tidak datang KPK hari ini.
1: Kalau saya tidak tahu ya, hanya karena saya sudah dituakan di sini, saya tadi menemui tim KPK di sini, stand by di sini, yang diambil itu tadi yang dibuka Bupati, Sekda, A1, sama Kepala.
0: Kalau yang di TKD PAD?
1: Sebenarnya belum.
0: Belum. Yang...
2: Pak, alasannya apa Pak dibuka Pak?
1: Ya untuk penggeledahan tadi.
3: Bukti ya Pak, penggeledahan bahan ya Pak.
1: Cari-cari bahan.